0: 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
3: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
3: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
4: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produ FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, masih bareng dengan Syaf, teman Pro 2 di pagi ini. Dan yap, udah mulai terang kelihatan di luar sana dari studio RRI Pro 2 Lux Mawai, teman Pro 2 ya. Dan semoga hari ini cerah, teman Pro 2, walaupun kayaknya kelihatannya bakalan mendung nih ya, teman Pro 2. Ya gak apa-apa lah teman Pro 2, asal kita tetap menjalani hari ini dengan semangat, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, untuk kamu semua, jangan lupa ngopi ya. Kenapa jangan lupa ngopi ya, biar lebih fokus, biar lebih ya. Karena kan biasa juga udah jadi budaya kita kan, kalau pagi-pagi itu ngopi. Ya kayaknya orang Aceh mau pagi, siang, sore, malam tetap aja ngopi ya gitu ya. Mau di warkop, di kafe, dimanapun ya, teman Pro 2 ya. Apalagi di Aceh sendiri, ini budaya ngopi cukup kuat sekali, teman Pro 2 ya. Warkop-warkop pinggir jalan juga, bahkan ke pelosok-pelosok juga orang-orang pada ngopi semua nih, teman Pro 2 ya. Bahkan ada beberapa tradisi yang cukup unik dan menarik juga, teman Pro 2. Sehabis sholat subuh itu bapak-bapak ya, biasanya mereka pada ngopi, teman Pro 2 ya. Mereka sholat subuh berjamaah di masjid gitu, teman Pro 2. Nah selanjutnya mereka melipir tuh ke warkop-warkop, teman Pro 2. Di Banda Aceh cukup banyak sekali, teman Pro 2. Di Lux Mawai juga ada beberapa tempat gitu ya, di beberapa bagian di belahan kota Lux Mawai ini. Jailah. By the way, teman Pro 2, gimana sih kalau kalian gak bisa minum kopi, teman Pro 2? Kan rata-rata orang-orang pada bisa ngopi semua sih sebenarnya, cuman ada beberapa orang yang memang nggak kuat gitu kopi ya, ya terkait dengan mungkin asam lambung dan segala macamnya lah ya, apapun itu gitu, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, ada nggak sih minuman yang bisa ngegantiin kopi gitu ya, kita bilangnya, atau mungkin buat kamu yang pengen banget cobain kopi tapi memang nggak bisa gitu, teman Pro 2, karena memang ada ya satu dan lain hal gitu ya. Ada gak sih sebenarnya minuman lain yang bisa kita minum di pagi hari gitu, teman Pro 2 ya. Ya layaknya kopi lah gitu, teman Pro 2. Ada gak sih? Ya, yeah, by the way, teman Pro 2, ya ada 5 minuman sehat, teman Pro 2, pengganti kopi ini. Nah, untuk kamu yang mau ngurangin kafein mungkin, teman Pro 2, karena memang mungkin tubuh kamu gak bisa terlalu banyak kafein gitu, teman Pro 2 ya. Nah, bagi sebagian orang, khususnya mungkin kaum-kaum lelaki ya, kaum pria gitu ya, minum kopi itu udah menjadi bagian dari rutinitas harian. Walaupun sebenarnya gak cuman cowok-cowok aja gitu, teman Pro 2 ya. Yang cewek-cewek juga sekarang pada ngopi semua gitu ya. Nah, secangkir kopi sering diandalkan untuk menemani bekerja, belajar, atau sekedar menjaga tubuh tetap terasa berenergi, teman Pro 2 ya. Namun terlalu banyak kafein pada sebagian orang dapat membuat sulit tidur, gelisah, atau jantung berdebar-debar gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Mengurangi kopi nggak selalu berarti harus berhenti menikmati minuman yang terasa nikmat dan menyegarkan. Ada beberapa alternatif yang bisa kamu konsumsi, teman Pro 2, untuk menggantikan kebiasaan minum kopi. Meski efeknya terhadap energi dan kewaspadaan tentu nggak selalu sama kayak kopi ya, teman Pro 2. Berikut beberapa minuman tersebut, teman Pro 2. Yang pertama langsung aja, teh hijau, teman Pro 2 ya. Kayak lagunya Tulus nih, teman Pro 2 ya. Teh hijau ini bisa menjadi alternatif bagi orang yang ingin mengurangi kopi tetapi belum ingin sepenuhnya meninggalkan kafein, teman Pro 2. Kandungan kafeinnya umumnya lebih rendah dibanding dengan kopi nih, teman Pro 2, si teh hijau ini. Sementara teh hijau juga mengandung senyawa antioksidan seperti kafein, teman Pro 2. Rasanya yang lebih ringan membuat minuman ini cukup mudah dimasukkan ke dalam rutinitas harian kamu, teman Pro 2. Jika tujuan utamanya adalah mengurangi kafein, teman Pro 2 ya, jumlah konsumsi tetap perlu diperhatikan nih. Teh hijau yang diminum dalam jumlah banyak tetap dapat memberikan asupan kafein ya. Nah, pilih teh tanpa tambahan gula berlebihan agar manfaatnya enggak hanya agar manfaatnya tuh tidak diimbangi dengan konsumsi gula yang terlalu tinggi lah gitu, teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya ada apa nih, teman Pro 2? Ada teh herbal, dapat menjadi pilihan bagi kamu-kamu ya, kaum laki-laki, kaum pria gitu ya, cowok-cowok yang ingin minuman hangat tanpa mengandalkan kafein. Beberapa jenis seperti Camolime, teman Pro 2, peppermint, atau rooibos ya, secara alami tidak mengandung kafein. Minuman ini juga bisa menjadi pilihan untuk menemani waktu santai ya, terutama pada sore dan malam hari ya, dan juga pagi hari pastinya. Karena jenis teh herbal sangat beragam, manfaat dan karakter setiap jenis juga berbeda-beda nih, teman Pro 2 ya.
Kalau chamomile sendiri ini misalnya sering digunakan sebagai minuman sebelum tidur ya. Sedangkan peppermint memiliki sensasi rasa yang lebih segar. Sebaiknya pilih produk ini untuk di pagi hari tahun 2 ya. Ini juga harus kamu perhatikan ya, bahan yang jelas dan hindari tambahan gula yang ingin menjaga asupan kalori tahun 2. Nah, air putih dengan lemon tahun 2 selanjutnya ya. Air putih dengan tambahan irisan lemon merupakan pilihan sederhana bagi kamu yang ingin mengganti kebiasaan minum kopi ya. Tahun 2 minuman ini tuh enggak mengandung kafein dan tetap membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu ya. Rasa asam dari lemon juga dapat membuat air putih terasa lebih menarik untuk diminum tahun 2 ya. So jadi enggak perlu menambahkan banyak gula atau pemanis agar minuman tetap ringan. Lemon juga bukan minuman ajaib yang otomatis meningkatkan energi atau membakar lemak ya. Manfaat utamanya tetap berasal dari hidrasi teman-teman produa. Sementara lemon memberikan tambahan rasa serta sedikit vitamin C teman produa gitu. Nah, selanjutnya tahun 2 ada coklat tahun 2 ya, atau kakao tanpa banyak gula. Nah, minuman berbahan kakao dapat menjadi alternatif ketika ingin menikmati rasa yang lebih kaya daripada air putih atau teh herbal. Nah, kakao mengandung senyawa seperti flavanol dan juga memiliki sedikit kafein serta teobromin tahun 2. Karena itu minuman kakao tetap perlu diperhatikan dan diperhitungkan jika targetnya adalah mengurangi kafein secara signifikan. Nah, kamu bisa pilih bubuk kakao tanpa tambahan gula atau produk dengan kandungan gula yang lebih rendah untuk menghindari terlalu sering mengonsumsi minuman coklat yang tinggi gula karena jumlah kalorinya dapat meningkat dengan cepat tahun 2. Untuk rasa yang lebih nikmat, kakao bisa dicampurkan dengan susu tanpa harus menggunakan banyak pemanis lainnya tahun 2. Nah, selanjutnya ada air kelapa nih tahun 2 ya. Air kelapa bisa menjadi pilihan menyegarkan terutama setelah melakukan aktivitas fisik. Kamu olahraga pagi-pagi misalnya gitu tahun 2 ya. Setelah olahraga pagi bisa nih minum air kelapa gitu ya. Minuman ini enggak hanya mengandung kafein tahun 2 dan secara alami mengandung elektrolit seperti kalium. Rasanya yang sedikit manis juga dapat menjadi alternatif bagi orang yang bosan dengan air putih tahun 2. Meski begitu

memperhatikan jumlah konsumsi dan kandungan tambahan seperti gulanya nih tahun pro 2. Jika sudah terbiasa minum kopi dalam jumlah yang banyak, mengurangi secara bertahap bisa terasa lebih nyaman daripada langsung berhenti plek ketiplek gitu tahun pro 2 ya. Maksudnya enggak harus langsung berhenti banyak gitu. Jadi kayak bertahap dulu dikit-dikit gitu ya. Tubuh juga dapat mengalami gejala seperti sakit kepala atau rasa lelah ketika asupan kafein dikurangi secara mendadak tahun pro 2 ya. Untuk kamu yang udah sering banget ngopi nih gitu ya. Dengan memilih alternatif yang sesuai dengan menjaga pola tidur serta hidrasi, kebiasaan minum kopi dapat dikurangi tanpa harus membuat rutinitas harian terasa membosankan tahun pro 2. Yap, jangan kemana-mana teman Pro 2. Tetap pantengin terus dari Pro 2 Lux Mangwe, karena Chef masih bakal terus menemani kamu ya. Jangan kemana-mana, Chef mau putarin satu buah lagu yang cukup juga banyak orang suka teman Pro 2 ya, darinya Discoria featuring dengan Lail Manino teman Pro 2 dengan Sakura Abadi.

0: FM.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Iya.

0: di Pocantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari, jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Loks Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Soalnya tahun Pro 2 masih di 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Power, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, masih bareng dengan Chef juga. Dan sedari tadi udah nemenin kalian tahun Pro 2 ya. By the way, di informasi pukul 8 seperti biasanya tahun Pro 2 kita bakalan sepada tahun Pro 2 ya. Selamat pagi tahun Pro 2. Yang bakal nemenin kamu, bakal nemenin aktivitas kamu juga di pagi hari ini. Apapun aktivitas kamu tahun Pro 2 ya, mau itu sambil ngopi, mau itu sambil mungkin persiapan berangkat ke kampus, atau mungkin lagi di jalan gitu ya, atau mungkin udah sampai kantor ya, tapi sambil dengerin dan juga pantengin RRI Pro 2 semua bisa aja kan, karena ya cocok banget dengerin radio sambil kerja tahun Pro 2 ya. Bisa banget tahun Pro 2 gitu ya, karena mungkin bisa buat mood jadi lebih baik lah ya gitu ya tahun Pro 2 ya, jadi gak ngerasa sendiri banget gitu tahun Pro 2. By the way, tahun Pro 2 di sepada edisi kali ini kita bakal ngomongin apa sih tahun Pro 2? Kita bakal ngomongin soal Indonesia dalam satu playlist tahun Pro 2. Nah, gimana sih ya? Kita bakalan ngomongin playlist nih. Nah, pagi ini kita mau ngobrol tentang satu buah pembahasan yang sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan kita ya, yaitu musik tahun Pro 2. Tapi kita gak cuma mau ngomongin lagu yang sedang viral aja, atau siapa penyanyi yang paling sering kamu dengerin gitu, atau paling banyak kamu dengerin gitu ya. Kita mau lihat musik dari sisi yang sedikit lebih luas dengan tema Indonesia dalam satu playlist tahun Pro 2 ya. Sekarang coba kita mulai bayangin dulu deh gitu ya. Gimana sih kalau misalnya Indonesia itu bisa dimasukkan ke dalam satu buah playlist? Nah, menurut kamu playlistnya bakal jadi seperti apa gitu ya? Kalau menarik ya kan, kalau misalnya kita ngomongin Indonesia terus mau dijadiin satu buah playlist gitu, satu buah playlist lagu gitu ya, kira-kira bakalan jadi seperti apa gitu. Mungkin lagu pertama yang dibuka dengan musik daerah, setelah itu mungkin lagu pop, terus tiba-tiba dangdut. Terus lagi nanti bisa aja muncul Melayu tiba-tiba gitu ya, atau mungkin kemudian ada indie, rock, pop, jazz dan segala macamnya. Nah, belum selesai sampai di situ tahun Pro 2. Kita juga bakal punya musik Aceh, Batak, Minang, Melayu, Jawa, Sunda, Bali, Bugis, Dayak sampai Papua bahkan tahun Pro 2, dan masih banyak lagi lah pastinya yang enggak bisa disebutin satu persatu. Namanya juga Indonesia ya kan. Nah, jadi kalau semuanya dimasukkan dalam satu playlist, kayaknya durasinya bakalan panjang banget. Bukan lagi 10 jam tahun Pro 2. Bisa-bisa playlistnya baru selesai kita maksudnya playlist yang cukup panjang lah gitu ya, gak akan ada selesainya gitu. Bukan aja baru selesai tiba-tiba, gak ada tiba-tiba lagi, langsung gitu ya. Gak selesai-selesai kayaknya, banyak banget. Tapi justru ini yang menarik tahun Pro 2 ya, karena dari musik aja kita sebenarnya bisa ngelihat betapa beragamnya Indonesia ini tahun Pro 2 ya. Kita punya banyak bahasa, banyak budaya, banyak karakter juga, dan tentunya banyak selera musik tahun Pro 2 ya. Dan di pagi hari ini ya, kita ngobrolin soal itu tahun Pro 2. Bagaimana sih musik bisa menjadi salah satu cara untuk mengenal Indonesia ya? Bagaimana lagu daerah itu bisa tetap hidup di zaman digital, sampai kenapa satu buah lagu terkadang bisa membawa kita kembali ke suatu tempat atau kenangan-kenangan tertentu nih tahun Pro 2 gitu ya. Nah, jadi musik itu bukan cuma soal enak didengar tahun Pro 2. Kalau kita ngomongin musik, biasanya pertanyaan pertama yang muncul adalah lagunya enak nggak gitu ya kan. Nah, wajar tahun Pro 2. Namanya juga musik ya, pasti didengerin gitu ya. Pasti juga kita mencari sesuatu yang nyaman di telinga kita ya, dan sesuai dengan selera kita. Tapi sebenarnya hubungan kita dengan musik itu jauh lebih kompleks daripada sekedar enak atau enggak tahun Pro 2 ya. Coba perhatikan playlist playlist kita sendirilah gitu ya. Ada lagu sampai belibet siap ya tahun Pro 2. Ada lagu yang kita dengerin karena memang suka penyanyinya. Ada juga lagu yang kita dengerin karena biasanya liriknya terasa relate nih dengan kehidupan kita, atau juga mengingatkan kita pada masa-masa tertentu gitu ya, masa-masa sekolah misalnya gitu. Ada lagu yang mungkin selalu juga kita putar ketika sedang perjalanan jauh misalnya ya kan. Ini sesuai dengan semua kebutuhan dan karakternya gitu. Bahkan ada lagu yang sebenarnya udah bosan kita dengerin, tapi begitu intronya terdengar kita bisa langsung kayak Oh iya, hafal nih gitu tahun Pro 2. Nah, kenapa? Karena musik sering sekali menempel lah dengan pengalaman hidup kita, atau membentuk satu buah momen-momen tersendiri gitu tahun Pro 2. Ya misalnya ada seorang yang pernah tinggal beberapa tahun di sebuah daerah gitu ya. Ketika dia kemudian pindah jauh ke daerah lain,
Lalu secara nggak sengaja dengar lagu yang sering diputar ketika dia tinggal di sana dulu gitu ya, itu tiba-tiba muncul rasa familiar pasti gitu ya, rasa momen-momen ya ada momen-momen tersendiri gitu yang nggak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu, paham nggak sih teman berdua, pasti pernah ngerasain ya kan. Nah, so teman pro 2 bisa jadi yang membentuk itu tuh bukan cuman lagunya. Memang ada rekaman memori-memori gitu teman pro 2 ya. Karena ya memang seperti itu ya teman pro 2. Makanya musik itu bisa menjadi semacam penyimpan memori gitu teman pro 2 ya. Dan hal yang sama juga berlaku untuk musik daerah biasanya teman pro 2 gitu. Ketika seorang mendengar lagu yang menggunakan bahasa daerah sendiri, ada rasa kedekatan yang mungkin gak bisa dijelaskan hanya dari musiknya aja gitu. Ada identitas di sana teman pro 2 ya. Ada sesuatu yang membuat kita merasa, oh bagian ini dari tempat saya berasal gitu teman pro 2 ya. Terus juga jadi ketika kita membicarakan Indonesia dalam satu playlist, sebenarnya kita sedang membicarakan banyak cerita manusia yang berbeda-beda nih teman pro 2 gitu ya. Karena ya let's say misalnya seperti lagu Aceh teman pro 2 ya. Lagu Aceh itu ada yang memang menimbulkan semangat banget gitu ya, semangat perjuangan dan segala macamnya gitu ya. Kayak nyeritain masalah perjuangan, terus juga soal melawan penjajah dan segala macamnya gitu, dengan syariat Islamnya dan segala macamnya. Ini memang punya karakteristik yang cukup khas sendiri teman pro 2, dan ketika kita dengerin kita bisa langsung kayak wah ngeh gitu ya, kayak wah ini lagu memang dari sinilah aku berasal gitu teman pro. Ada tuh lagu-lagu yang kayak gitu ya, contohnya bisa jadi ada beberapa lagu Aceh yang memang cukup membuat kita ngerasa kayak wah aku lahir di Aceh, tumbuh besar di Aceh ya, menggunakan pokoknya banyak banget tuh gitu yang gitu-gitu teman pro 2. Kalau kalian pasti pernah ngerasain yang hal-hal yang kayak gitu teman pro 2 ya. Gak mesti yang lagu Aceh ya, pasti misalnya kalian berasal dari mana, dari kalian misalnya dari Medan ya, pasti lagu asal daerah kamu gitu kan yang bikin kamu ngerasa kayak wah ini memang tempat lahirku gitu ya. Nah, by the way teman pro 2 ya. Kalau kita ngomongin lagu daerah ya teman pro 2. Dari lagu daerah ini sebenarnya apa ya? Apalagi sekarang platform media sosial itu kan udah cukup banyak banget gitu ya. Terus juga ya penggunaan cukup masif teman pro 2. Nah, dulu kita kalau kita ingin mendengarkan satu buah lagu tertentu ya, pilihannya mungkin jauh lebih terbatas ya gitu ya. Kita menunggu lagu itu diputar di radio misalnya, terus juga harus membeli kaset atau CD ya, atau meminjam punya teman gitu, koleksi teman gitu teman pro 2 ya. Nah, sekarang kondisinya tuh udah jauh berbanding terbalik dengan yang dulu teman pro 2 gitu ya. Cukup punya handphone dan koneksi internet, kita bisa mendengarkan musik dari mana aja teman pro 2. Dan perubahan ini ternyata memberikan

banyak menggunakannya di media sosial, platform yang misalnya ya seperti TikTok, Instagram dan segala macamnya tahun Pro 2. Ini cukup luar biasa tahun Pro 2 ya. Karena ya orang awalnya mungkin cuma tertarik karena potongan lagunya terdengar enak kayak gitu kan. Kemudian mereka pasti coba nyari tahu gitu ya, ini lagu siapa sih sebenarnya gitu ya. Terus bahasanya apa gitu. Nah, penyanyinya dari mana, kenapa ada alat musik seperti itu dan segala macamnya lah ya. Nah, dari sini sebenarnya terjadi proses yang cukup menarik nih tahun Pro 2 ya. Awalnya cuma dengerin lagu, kemudian ada rasa penasaran. Setelah itu ya pasti kalau udah ada rasa penasaran ya pasti kita cari tahu lah ya. Dengan era yang segampang ini juga kayaknya cukup apa ya, membuat kita mencari tahu itu gampang gitu ya teman-teman. Dan akhirnya mengenal satu buah budaya. So jadi teknologi digital sebenarnya tidak selalu membuat budaya itu apalagi budaya lokal ya, enggak selalu membuat budaya itu hilang teman-teman. Karena digunakan dengan tepat ya, justru bisa menjadi kendaraan untuk membawa budaya lokal ke audiens yang lebih luas teman-teman. Nah, musisi dari daerah sekarang juga punya kesempatan untuk memperkenalkan ya karya tanpa harus selalu menunggu masuk ke industri musik yang cukup besar atau industri musik nasional gitu teman Pro 2. Nah, mereka bisa produksi sendiri, ngunggah sendiri, terus juga bangun komunitas sendiri dan mencari pendengar sendiri teman Pro 2 gitu. Karena kan sekarang udah fleksibel banget, bisa milih. Kalau kamu sukanya lagu-lagu daerah ya udah, kamu punya komunitas sendiri, kamu bisa milih teman Pro 2 ya. Orang-orang yang memang sesuai dengan kamu, karakteristik kamu dan segala macamnya gitu teman Pro 2 ya. So artinya playlist Indonesia hari ini tuh enggak hanya diisi oleh nama-nama besar yang udah kita kenal aja teman Pro 2. Bisa jadi ada musisi dari kota kecil yang karyanya sedang didengarkan ribuan orang ya, bahkan mungkin ribuan kilometer juga jauh dari tempat dia tinggal gitu teman Pro 2. Dan itu keren teman Pro 2. Salah satunya ada tuh lagunya dari, waduh saya lupa teman Pro 2, barusan aja, enggak barusan sih, ada beberapa waktu yang lalu saya coba cari tahu gitu, coba kulik-kulik teman Pro 2, Overnight ya kalau enggak salah, yang apa ya judulnya ya, ntar saya ingat-ingat dulu. Soalnya itu salah satu band yang memang ya bisa dibilang dia dari kota, dari daerah kecil lah gitu teman Pro 2 ya, tapi berhasil tuh membuat para pendengarnya jatuh hati gitu ya, kayak ya lebih banyak lah bisa menggait pendengar lebih banyak gitu teman Pro 2 kita bilangnya, luar biasa kan. Nah jadi, nah benar teman Pro 2 ya, setelah saya ingatkan kembali ya, Overnight teman Pro 2 kita lewati berdua, ini salah satu band dari kalau Chef nggak salah, di pokoknya daerahnya ya, daerah biasanya kan band-band terkenal itu Yogyakarta tahun Pro 2, Bandung, Jakarta gitu-gitu kan ya kan, biasanya ya band-band besar biasa berasal dari sana gitu tahun Pro 2. Tapi Overnight ini sendiri tahun Pro 2 kayak berasal dari satu buah daerah yang memang belum banyak atau belum ada gitu tahun Pro 2 musisi ya, koreksi nanti kalau saya keliru tahun Pro 2 ya, di mana memang daerah tersebut tuh memang belum ada lah yang kita dengar kayak satu buah band yang menjadi sukses, yang menjadi besar gitu tahun Pro 2, yang lagunya diputar di mana-mana gitu, belum ada dari daerah tersebut tahun Pro 2. Saya lupa nama daerahnya tahun Pro 2. Boleh kita cari tahu nanti lagi teman Pro 2 ya, lebih lanjut lagi pastinya. Dan by the way, ini cukup luar biasa lah kalau menurut Chef sendiri ya, karena bisa apa ya, mengandalkan media sosial juga gitu ya, yang cukup apa ya, cukup masif digunakan sekarang ini teman Pro 2 kayak gitu. Nah jadi menarik memang. Kalau kita ulas teman-teman Pro 2, daerahnya saya coba cari tahu lagi teman-teman Pro 2 ya. Karena saya pernah baca teman-teman Pro 2 ya, dari Pacitan teman-teman Pro 2. Nah, coba tuh kamu bayangin. Kamu pernah dengar enggak sih sebenarnya ada band yang memang berasal dari Pacitan terus sukses belum kan, maksudnya sejauh ini. Chef sampai susah mengutarakannya teman Pro 2. Sejauh ini tuh kan belum ada gitu teman Pro 2. Sejauh yang Chef tahu juga ya, kayaknya belum ada. Dan akhirnya si Overnight ini berhasil nih teman Pro 2, dengan kita lewati berduanya
booming di mana-mana.

Pro 2 terus juga ya kita tahu lah, siapa yang nggak tahu dengan kita lewati berdua sekarang Tahun Pro 2 ya, semuanya tahu. Nah gitu Tahun Pro 2, jadi ini salah satunya lah kalau kita ngomongin Indonesia dalam playlist Tahun Pro 2 ya kayak gini Tahun Pro 2 ya. Salah satunya band-band dari asal daerah yang cukup dulunya bukan apa ya, bukan mayoritas gitu kita bilangnya. Mayoritas band-band besar ya gitu, tapi sekarang bisa, contohnya Pacitan dan segala macamnya Tahun Pro 2. Dan by the way, Tahun Pro 2 bahasa daerah juga punya tempat di musik ini tersendiri. Tahun Pro 2 kita punya begitu banyak bahasa daerah ya, dan ketika bahasa tersebut masuk ke dalam lagu, hasilnya bisa terasa cukup berbeda. Tahun Pro 2 ada lagu yang menggunakan bahasa daerah secara penuh, ada yang mencampurkan bahasa Indonesia juga gitu. Tahun Pro 2 ya banyak banget lah karya-karya anak bangsa ini Tahun Pro 2. Nah menariknya, pendengar yang gak memahami bahasanya pun kadang tetap bisa menikmati nih Tahun Pro 2. Ya ada beberapa lagu Minang misalnya Tahun Pro 2 ada, ya kan? Sekarang ini ada, akhir-akhir ini juga ada viral beberapa lagu Minang, lagu Sunda juga Tahun Pro 2 banyak banget ya. Walaupun kita gak bisa tahu artinya Tahun Pro 2, tapi kita suka aja gitu ya kan. Lagu Jawa juga akhir-akhir ini juga banyak banget Tahun Pro 2 ya, yang viral-viral Tahun Pro 2 karena ya mungkin karena media sosial juga sih ya. Tapi akhirnya ya mereka yang dari daerah pun yang gak mesti harus menunggu masuk label besar dulu gitu ya, mereka yang berkarya dari rumah, berkarya dari studio-studio kecil pun udah bisa didengar sekarang Tahun Pro 2. Nah itu menariknya ya.

Nah, by the way, selain itu musik bisa menjadi inilah tahun pro 2 ya, jembatan lah antar daerah tertentu ya, seperti Syaf bilang tadi tahun pro 2 ya. Misalnya kita di Aceh akhir-akhirnya sering dengerin ada beberapa lagu yang viral, misalnya dari Minang, dari Jawa, dari Sunda gitu tahun pro 2 ya. Nah, ini menarik tahun pro 2. Musik ini bisa menjadi satu buah jembatan lah kita bilangnya. Kita mungkin bisa aja tinggal di Lok Sumawe gitu ya, tapi bisa menikmati karya musisi Yogyakarta misalnya gitu tahun pro 2 ya. Kita bisa berada di Aceh tapi hafal lagu dari Jakarta misalnya. Kita ini kan mendengar kita bisa mendengarkan musik mungkin yang dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan daerah-daerah lainnya pastinya ya. Nah, musik ini membuat jarak kita terasa lebih dekat tahun pro 2. Dan ini sebenarnya penting ya di negara sebesar Indonesia ini. Karena semakin kita mengenal budaya dari daerah lain, semakin kita sadar bahwa Indonesia itu nggak sesederhana yang kita lihat sehari-harinya tahun pro 2. Ada banyak cerita yang berbeda, ada banyak bahasa, banyak tradisi, dan semuanya itu bisa muncul dalam musik tahun pro 2. Mungkin kita belum pernah mengunjungi satu daerah ya, tapi setidaknya kita bisa mulai mengenalnya lewat karya orang-orang dari sana gitu ya. Jadi kalau suatu hari nanti kamu menemukan lagu dari daerah yang belum pernah kita dengarkan, jangan buru-buru di skip tahun pro 2 ya. Mungkin ya kan karena bahasanya asing atau seperti apa tahun pro 2, tapi coba dengerin sebentar gitu ya. Coba cari tahu siapa penyanyinya, dari mana asalnya ya. Bisa jadi kita menemukan sesuatu yang lebih menarik lagi gitu tahun pro 2. Ya, by the way tahun pro 2, karena Syaf udah ngomongin overnight tadi tahun pro 2 ya. Syaf mau coba puterin dulu untuk kamu semua supaya kamu juga ngeh lah gitu ya, denger gitu ya. Yang mana sih overnight yang dibilang si Syaf gitu. Biar kalian juga paham gitu tahun pro 2 ya. Coba tapi Syaf yakin orang-orang pada tahu sih ini overnight di tahun pro 2 ya. Nah, langsung aja lah Syaf putarin untuk kamu semua tahun pro 2 sebelum Syaf nanti balik lagi dan coba ngebahas playlist ya, Indonesia dalam playlist gitu tahun pro 2 ya. So, ini dia untuk kamu semua tahun pro 2 overnight dengan Kita Lewati Berdua.

95,2 FM RRI Pro 2 Lux, semuanya teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan itu dia tadi teman Pro 2 overnight, kita lewati berdua. Kayaknya gak ada orang yang gak tahu untuk akhir-akhir ini teman Pro 2 ya. Kayaknya semua orang pasti pernah dengerin lagu ini, walaupun mungkin cuma sedikit teman Pro 2 ya. So, karena memang banyak banget potong-potongannya, potongan-potongan lagunya yang orang-orang mungkin juga banyak banget jadiin lagu ini tuh sebagai peneman konten mereka gitu, Tone Pro 2 ya, pemanis konten mereka juga gitu. Nah, seperti inilah Tone Pro 2 yang saya maksud tadi ya. Salah satunya overnight ini Tone Pro 2, band asal Pacitan yang kalau kita bilang Pacitan itu mungkin apa ya, satu buah daerah yang memang belum ada gitu, kalau sepanjang yang Chef tahu dan sejauh yang Chef tahu gitu ya, belum ada band besar yang lahir dari Pacitan gitu tahun Pro 2. Mungkin kalau orang Pacitan yang menjadi personil bandnya mungkin ada gitu tahun Pro 2. Banyak juga band-band bagus mungkin di sana tahun Pro 2 ya. Semoga semakin banyak lah band-band bagus ya. Gak mesti harus band tahun Pro 2, pokoknya musisi-musisi keren yang ada di seluruh Indonesia Raya ini tahun Pro 2, semoga bisa menempat momentumnya lah tahun Pro 2 ya. Karena kan sekarang momentumnya memang di media sosial nih teman-teman semua gitu ya. Jadi kayak memanfaatkanlah media sosial. Sekarang juga udah banyak banget tempat kalian bisa menuangkan karya kalian, selain ada YouTube, terus juga ada Spotify, selain di radio, terus juga banyak banget teman Pro 2 pokoknya gitu ya. Semuanya bisa jadi platform untuk kalian lah menyebarkan berbagai macam karya kalian teman Pro 2 gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema kita Indonesia dalam satu playlist Tone Pro 2. Nah, seperti yang saya bilang tadi lah, kenapa bisa kita akhirnya ngomongin soal overnight ini Tone Pro 2. Ya karena kayak gitu Tone Pro 2. Bayangin aja kalau Indonesia dijadiin satu buah playlist gitu ya. Ini cukup luar biasa pastinya. Pasti banyak banget cerita di dalamnya, banyak banget keberagaman-keberagaman kayak gitu tahun Pro 2. Dan juga kita ngomongin, kalau kita ngomongin playlist pastinya kan ini berkaitan dengan lagu dan juga si musisi sendiri gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak banyak banget orang-orang berbakat, orang-orang yang lahir dengan penuh bakat di santero Indonesia ini tahun Pro 2, dari Sabang sampai Merauke pasti cukup banyak tahun Pro 2 ya. Nggak mesti harus lagu, nggak mesti harus musik daerah, musik modern, semuanya tahun Pro 2 ya. Bahkan ada yang bisa dua-duanya, musik daerah, musik modern tahun Pro 2, bahkan sampai musik-musik internasional tahun Pro 2. Banyak banget sebenarnya Indonesia ini nggak kekurangan musisi-musisi keren tahun Pro 2 ya. Banyak banget juga yang menimba ilmu di luar tahun Pro 2, di luar negeri dan segala macamnya. Cukup banyak sekali penyanyi-penyanyi dan musisi-musisi yang bisa, yang menimba ilmu di luar sana gitu Tone Pro 2 ya. Di dunia internasional ada juga beberapa, contohnya Agnes Monica Tone Pro 2. Agnes Mo udah beberapa kali lah go internasional juga Tone Pro 2. Di antaranya juga di luar sana ada Anggun C. Sasmi Tone Pro 2. Banyak banget Tone Pro 2 pokoknya kalau kita ngomongin ya. Pada intinya kayak gitu Tone Pro 2. Ini coba kejar momentumnya lah Tone Pro 2 ya. Sekarang media lagi mudah banget ya, apa-apa FYP gitu Tone Pro 2 ya. Apa-apa bisa viral Tone Pro 2 ya, contohnya overnight ini Tone Pro 2. Selagi memang sesuai dengan kriteria pasar yang kamu tuju Tone Pro 2, kayaknya bisa gitu ya. Ya udah, sekarang lebih gampang lagi gitu Tone Pro 2.

Nah, by the way teman Pro 2, sebelum itu Syaf juga pengen muterin salah satu lagu atau salah satu buah ya lagu lah ya pastinya. Ini juga karyanya satu buah musisi yang cukup luar biasa teman Pro 2. Kalian pasti tahu banyak banget yang relate dengan lagu ini teman Pro 2. Langsung aja untuk kalian semua teman Pro 2 menemani aktivitas kamu di Senin pagi ini. Langsung aja Rhyme Laude dengan Dunia Yang Nanti teman Pro 2.

Soya tahun Pro 2, Adrian Khalif dengan 2001 kali tahun Pro 2. Ya, salah satu lagu yang akhir-akhir ini juga cukup diputar di mana-mana. Cukup banyak ya tahun Pro 2, orang-orang pada dengerin semua ya. Kayaknya gak ada yang gak tahu lagu ini tahun Pro 2 ya. Sama seperti pembahasan kita tadi tahun Pro 2. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita tahun Pro 2, yang dimana selamat pagi tahun Pro 2 hari ini atau di edisi kali ini kita bahas soal Indonesia dalam satu playlist tahun Pro 2. Nah, kayak ginilah playlist Indonesia. Kalau kita ngomongin, dari tadi kita udah banyak banget ngomongin tahun Pro 2 ya. Dari tadi kita ngomongin sebenarnya kalau gimana sih kalau misalnya Indonesia itu dijadikan satu buah playlist gitu tahun Pro 2 ya. Pasti banyak banget cerita di dalamnya, banyak banget bahasa ya. Belum lagi kalau kita ngomongin ya musik-musik daerah dan segala macamnya, cukup banyak tahun Pro 2 ya, kayak gitu. Mungkin ada Aceh, Jawa, Sunda dan segala macamnya, bahasanya juga cukup banyak tahun Pro 2 ya. Belum lagi genrenya, bisa Indonesia punya genre yang menarik lagi ya kan. Ada dangdut gitu yang memang khasnya dari Indonesia gitu tahun Pro 2, cukup luar biasa ya. By the way tahun Pro 2, sedari tadi kita udah ngomong panjang lebar ya. Terus juga kita ngomongin sebenarnya musik itu bisa menjadi jebatan antar daerah tahun Pro 2 ya. Karena kan sering juga kita dengar beberapa lagu, misalnya lagu yang viral dari daerah-daerah lain ya. Misalnya lagu Minang, lagu Jawa, lagu Batak mungkin salah satunya tahun Pro 2, banyak banget ya. Ya kayak gitulah sekarang tahun Pro 2, ditambah lagi dengan media sosial yang cukup cukup masif sekarang digunakan tahun Pro 2, dan juga sekarang apa-apa udah merujuk gitu ya ke media sosial. Kalau kamu mempromosikan sesuatu kayaknya juga sekarang udah ke media sosial kan, pasti jatuhnya tahun Pro 2. Nah, jadi tahun Pro 2 kalau Indonesia benar-benar kita masukin dalam satu buah playlist gitu ya, mungkin kita akan mendapatkan playlist yang paling panjang dan paling beragam yang pernah ada di dunia gitu tahun Pro 2 ya. Karena yang seperti saya bilang tadi tahun Pro 2 banyak banget bahasanya ya. Terus juga ada genre khas musiknya sendiri, Indonesia itu dangdut ya, belum lagi ditambah nanti dengan pop dan segala macamnya, jazz ya. Cukup banyak lah teman Pro 2. Nah, di dalamnya mungkin bakalan ada musik tradisional, modern, ada bahasa Indonesia, bahasa daerah ya. Ada lagu yang bisa mungkin bikin kita joget-joget, ada yang bikin kita juga tenang gitu ya. Ada yang membawa nostalgia pastinya, dan ada juga lagu yang mungkin baru pertama kali kita dengar ya. Ibaratnya kayak gitulah, pasti banyak banget, beragam banget tahun Pro 2, tapi semuanya punya satu kesamaan ya, ada cerita di baliknya gitu tahun Pro 2. Dan mungkin itu yang bisa kita lakukan pagi ini, yang bisa kita omongin pagi ini tahun Pro 2 ya. Terus juga jangan cuman dengerin musik sebagai suara yang menemani aktivitas kamu tahun Pro 2, sesekali dengerin juga cerita yang ada di dalamnya gitu ya tahun Pro 2 ya, atau yang ada di baliknya gitu. Dia tahun Pro 2, so misalnya cari tahu siapa yang buat lagunya, siapa yang ciptain lagunya gitu ya. Gimana sih aransemennya, dari mana asalnya ya. Bahasa apa yang digunakan misalnya gitu tahun Pro 2 ya. Budaya apa yang dibawa dan kenapa musik tersebut penting bagi orang-orang untuk menciptakan dia tahun Pro 2 ya. Terus juga kenapa orang-orang harus dengerin gitu ya. Karena semakin banyak musik yang kita kenal ya, sebenarnya semakin banyak juga cerita tentang Indonesia yang kita kenal tahun Pro 2 ya. Dan kalau hari ini playlist kamu isinya masih lagu-lagu itu aja ya, gak ada salahnya menambahkan 1-2 lagu dari daerah yang belum pernah kamu dengarkan mungkin teman Pro 2. Misalnya ya lagu Aceh, Aceh Lun Sayang misalnya teman Pro 2 ya. Atau dari Batak misalnya teman Pro 2, ada Sai Anjuma Au teman Pro 2. Banyak banget lah teman Pro 2, pokoknya kalian coba explore lebih jauh lagi ya. Nah, siapa tahu nanti dari satu lagu kamu bisa menemukan penyanyi-penyanyi baru ya. Dari penyanyi baru kamu bisa menemukan budaya baru tahun Pro 2. Dari budaya baru itu kamu bisa menemukan cerita baru tentang Indonesia tercinta pastinya.

Ya, so Tonton Pro 2, ini dia ya. Kita udah ngobrolin tadi Tonton Pro 2 soal yang saya udah sampaikan tadi. So ini dia Sepada Indonesia dalam satu playlist Tonton Pro 2, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe. Karena pagi ini kita enggak cuma mau dengerin musik tapi juga mencoba mengenal Indonesia lewat musik Tonton Pro 2. So jangan kemana-mana Tonton Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi jalan.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa pun.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.

terunik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

0: Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!
1: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
2: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
3: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
4: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
5: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
0: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95.2 RRI Pro 2 Palang Semawe, teman terbaik kamu Radio Anak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh dong jam 10 lewat 8 menit ya. Masih boleh ngucapin selamat pagi, boleh banget. Apalagi buat kamu yang udah bangun dari tadi, teman Pro 2, yang agak-agak gimana gitu, buat kamu yang baru terkepa arwah gitu ngelihat dunia dari balik jendela. Waduh, ternyata udah hari Senin aja ya. Waduh, waduh, waduh. Subuhnya terabaikan ya. Udara-udara segar yang bisa diserap, dihirup, dan dinikmati untuk kesehatan tubuh juga hilang. Gimana sih kamu ini, teman Pro 2? Oh my God, oh my God.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

0: di RRI Pro Dualog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Yoi, benar banget teman Pro 2, this time to Pro 2 hit list 100% lagu Indonesia sampai jam 11 nanti ya. Diawali dengan acunya Salma Sal Sabil. Aku berharap banget kamu ikutan bisa semangat barengan Pro 2 FM Lok Semawai di hari Senin ini. Masya Allah, Masya Allah. Line WhatsApp kita untuk kamu yang pengen request lagu Indonesia 0811 67 15 952.

Kala kira kita kia salwa salsabil dengan Hai Chu teman Fraudua. Diza danya Fraudua Hitlist Indonesia 100% lagu Indonesia sampai jam 11 ya. Sekali lagi aku masih nunggu WhatsApp kamu di 0811671595. Hai kakak, aduh aku ngerasa kayak kakak-kakak kece, kayak kakak-kakak Jakarta gitu ya. Minase sudah nge-WhatsApp, thank you Minase. Ini bacanya Minance atau Minase atau Mainesi. Gak bercanda ya. Thank you Minase, kamu sering banget dengerin Pro 2 FM Loks Mawe, tapi kamu gak bilang sih kamu di mana. Hah, thank you sudah nge-request lagu Selena Grace ya, barengan Andi Rianto. Dengan Sumpah Mati, oh my god. Dari lagu yang medium plus ke lagu yang medium low, like this. Make me say, oh kok kayak gini.

0: ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holekampton pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.
1: Pro 2 FM, Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

0: pengen banget. Ini juga tas yang aku impikan. Ini juga nih smartphone yang aku idam-idamkan. Semuanya yang ingin aku miliki. Gimana ya caranya biar cepat dapat duit dalam waktu singkat? Apa aku coba pinjol aja kali ya? Kan mudah. Terus cepat lagi. Lagi ngetren juga, Kang. Oke, aku cari info dulu ah.
1: Info terkini. Baru saja ditemukan seorang remaja meninggal dunia. Diduga remaja tersebut mengakhiri hidupnya karena terlibat lilitan hutang pinjaman online.

dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu. Hai. Pernah gak sih terbersit gitu ya ketika mendengarkan suara penyiarnya, gila senang mendengar suaranya lagi gitu, ada sih. Ini lebih ke ilustrasi lagunya teman Pro 2, Ariel Noah barengan Raisa ya. Dan ini juga salah satu original soundtrack Dilan Movie, Dilan ITB 1997 The Movie. Senang dengar suaramu lagi, Masya Allah. Tapi mungkin kalimat-kalimat yang kayak gini tuh lebih sering kita dengar ketika zaman-zaman awal-awal kuliah gitu, atau akhir-akhir SMA gak sih? Ketika rona-rona kasmaran mulai berkecambuk di pribadi-pribadi yang lain. Ya itu sekitar berapa abad yang lalu ya. Tapi kan gak menutup kemungkinan juga buat yang baru aja gitu ya, di akhir umur 20-an baru ngerasain kasmaran yang sesungguhnya. Bisa jadi, gak bisa ditebak-tebak yang namanya perasaan teman Pro 2 ya. Masih sekali lagi masih di Pro 2 Hit List Indonesia sampai jam 11 lagu full Indonesia. Ya sekali lagi di 0811671552 aku masih menantikan request by request dari kamu yang whatsappin aku.

0: Psikolog Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
2: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

lagi dari Betua Ibrahim 75 Tebak Tenggolok Semawe, teman Pro 2 ya. Di ya ada beberapa lagu lagi sih di Pro 2 Hitlist Indonesia. Iqra miliknya Raim Laude ya. Untuk kamu semua yang lagi melakukan apapun aktivitas kamu di hari ini, jangan lupa aku masih menantikan request kamu by line WhatsApp di 0811671595. Teman Pro 2, kamu pernah kenal gak sih yang namanya money dysmorphia? Oh, apa itu? Nah, ini nih perasaan kayak, maaf cakap tuh, kayak ngerasa miskin gitu teman Pro 2 ya. Punya saldo banyak tapi tetap merasa miskin. Ini yang namanya money dysphoria. Bukan dysphoria Egi, dysmorphia ya. Penyebab, tanda dan gejala-gejalanya teman Pro 2. Nah, masih punya tabungan gede mungkin, tetapi masih takut uang habis setiap hari dipakai untuk membeli sesuatu. Kondisi seperti ini ternyata bisa saja terjadi, bahkan ketika secara angka seseorang sebenarnya cukup aman secara finansial ya. Fenomena tersebut sering disebut sebagai money dysmorphia ya, yaitu kondisi ketika cara seseorang memandang keuangannya yang tidak sesuai dengan keadaan finansial yang sebenarnya. Nah, sebenarnya apa sih money dysmorphia ini nih? Dilansir dari banyak media, kalau ini tuh bukan diagnosis medis atau bukan gangguan mental resmi ya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kesenjangan antara kondisi keuangan seseorang dengan persepsi terhadap uang, teman Pro 2. Ya, seseorang bisa memiliki tabungan besar, pendapatan stabil, dan kebutuhan yang terpenuhi, tetapi tetap merasa dirinya miskin. Sebaliknya, ada pula orang yang merasa mampu membeli banyak hal meski kondisi keuangannya sebenarnya terbatas ya. Jadi, besar kecilnya saldo belum tentu menggambarkan seberapa aman seseorang merasa dengan kondisi finansialnya. Nah, salah satu pemicunya teman Pro 2 adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Oh my God, lagi-lagi ya. Media sosial membuat seseorang mudah melihat rumah baru, mobil, liburan, hingga gaya hidup mewah yang terlihat normal di lini masa sosial media yang sering berseliuran teman Pro 2. Masalahnya, kondisi keuangan di balik unggahan tersebut tidak terlihat. Orang yang tampak serba berkecukupan bisa saja memiliki cicilan dan kewajiban finansial yang besar. Ya, pengalaman masa lalu juga dapat mempengaruhi cara seseorang memandang uang. Mereka yang pernah mengalami kesulitan ekonomi atau ketidakstabilan finansial bisa membawa rasa takut kekurangan sampai bertahun-tahun kemudian. Aduh, agak-agak serem ya.

Sekali lagi teman Pro 2, Mani Dismorphia ini memperlihatkan bahwa jumlah uang dan rasa aman secara finansial tidak selalu berjalan beriringan. Seseorang bisa memiliki uang banyak tetapi merasa masih miskin karena pengalaman masa lalu, kecemasan atau kebiasaan membandingkan diri. Karena itu, jangan hanya bertanya berapa saldo saya. Lebih penting melihat apakah pemasukan, pengeluaran, utang, tabungan, dan tujuan keuangan sudah berada dalam kondisi yang realistis. Ya, dari sana teman Pro 2, standar kata cukup bisa dibangun berdasarkan kehidupan sendiri, bukan berdasarkan apa yang terlihat di sosial media. Baiklah, kalau begitu, mari kita berbijaksana lagi dengan savingannya kita, tabungannya kita, saldonya kita. Kalau tadi aku agak sedikit ngebahas, ternyata ada ya sindrom merasa miskin padahal saldonya lumayan cukup gitu ya. Tapi malah ternyata kondisi sekarang yang lebih kelihatan tuh yang kebalikannya teman Pro 2. Ya kan? Tabungannya pas-pasan tapi gayanya luar biasa. Sah-sah aja gak sih Gi? Gimana ngejawabnya ya? Nanti aja kali ya. Soalnya udah kepanjangan ngomong, ntar kamu bosen denger suara aku. Masih di Pro 2 Hitlist Indonesia. The next song we have Gea Indrawari dengan Seribu Kali Yang Satu Ini. Untuk kamu yang ngakunya setia tongkrongin Egy Putra, hanya di Pro 2.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Dito video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
6: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
5: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
6: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
5: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
6: Saya ikut dong.
5: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
6: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
7: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

From Farel Hilal with Keliling, teman Pro 2. Ini juga terbaru di tahun 2026 ini ya. Dan kamu bisa menyimak lagu ini di Pro 2 Hitlist 100% lagu Indonesia. Ini lagu terakhir kita nih ya. Kita akan lanjutin di Pro 2 Hitlist Mancanegara sampai jam 12 nanti.

sedikit tentang lanjutan Money Dysmorphia tadi, teman Pro 2. Sekali lagi buat kamu yang baru mendengarkan Pro 2 FM Loks Maue, ini adalah gejala atau sindrom yang merasa miskin padahal kamu punya saldo yang lumayan buat extend gitu ya, kemana gitu dan melakukan apa gitu. Ya, seseorang bisa memiliki tabungan besar, pendapatan stabil dan kebutuhan yang terpenuhi, tetapi tetap merasa dirinya miskin. Sebaliknya, ada pula orang yang merasa mampu membeli banyak hal meski kondisi keuangannya sebenarnya terbatas. Jadi sekali lagi teman berdua ya, besar kecilnya saldo belum tentu menggambarkan seberapa aman kamu merasa dengan kondisi finansial yang kamu punya. Jadi kalau seandainya kamu udah cukup dengan penghasilan bulanan kamu, dengan manajemen keuangan yang baik, maka itu juga akan teroutput dengan baik tentunya ya. Lagu pertama mancanegara from Bruno Mars, kita punya Caca-Caca ya. Sekali lagi 0811 67159 52 untuk kamu semua yang pengen request lagu mancanegara. Sampai

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Iya kak, hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
0: Om Basri, dapur sotama bagus kak macam.
3: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
3: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
4: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
3: Oh, sebahaya itu, Bolo.

Selamat siang paling dapat kamu semua yang lagi mengitari World Wave Alok Sumawe, yang pernah berekspektasi tinggi pada seseorang, ternyata lambat laun bakal ketahuan juga ya realnya dia seperti apa. Ya natural juga, lumrah juga ketika kita baru kenal sama orang, kita gak tahu tuh ya realnya dia seperti apa. Tapi bukan berarti kamu langsung bisa total menilai dia di awal kalau sebenarnya dia adalah orang baik-baik saja. Ya, zaman sekarang teman Pro 2, banyak orang yang memanfaatkan ini dan itu hanya demi azas manfaat. Jadi kalau kamu baru kenal sama orang, jangan langsung kenal baik aja teman orang tersebut, biar jangan salah paham ya.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Masih tahu kerangin Pro 2 FM Lok Semawe menjelang siang, menjelang istirahat siang, seperti setengah jam lagi kurang lebih ya. Dan kamu sebisa mungkin harus benar-benar bisa memanage waktu kamu sebaik-baiknya, teman Pro 2. Why? Biar kamu gak kelabakan mana yang harus lebih prioritas kamu lakukan sesudah istirahat, sholat, dan makan nantinya ya. Dan jangan lupa, apapun profesi kamu, apapun aktivitas kamu, sambil mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawe, membuat hidup lebih hidup mungkin, tetap bersemangat tentunya.

0: Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lhokseumawe Mawe, teman terbaik kamu.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.
3: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

0: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Lox Mau, teman terbaik kamu.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Real Medicine Beer. The title is Bittersweet 2022. Halo. By the way, kamu kerasa gak sih kalau akhir-akhir ini teman Pro 2 kita waktu sholatnya jadi lebih awal ya? Sama seperti zuhur siang hari ini, tepat hari ini teman Pro 2 di jam 12 lebih 24 menit. Ada sekitar 10 menitan lagi nih sebelum kita bersama memasuki waktu sholat fardu zuhur wilayah Loksmawe Aceh Utara dan sekitarnya. Dan buat kamu para cowok-cowok mungkin ya yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Loksmawe, bisalah sekarang luncur ke masjid terdekat, ke musola terdekat ya, untuk melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Dan kenapa banyak pilihan orang-orang melaksanakan sholat secara jemaah? Selain pahalanya lebih gede teman Pro 2, juga ada ibadah sunnah pendukung lainnya yang kalau kita jadikan hal itu menjadi hal yang sudah biasa kita lakukan, maka itu akan pula berlipat ganda pahala yang kita dapatkan ya. Selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur sesaat lagi bersama RRI Pro 2 FM Loksmawe siang hari ini. Yuk, udah siap-siap datangi masjid terdekat ya, dirikan salat sunnah sebelumnya. Masya Allah, semoga kita terus bisa mendekati ya amal ibadah dari kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang zuhur di Kota Loksmawe Aceh Utara pada siang hari ini bersama Pro 2 FM Loksmawe tentunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة

0: الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Orang yang paling jauh dariku pada hari kiamat adalah

Ilahi, saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni. Kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasy-Nya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.

menyimak perjalanan Pro 2 FM Loks Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo. Kerasa juga gak sih kalau waktu tuh terlalu cepat berlalu ya. Dari tadi kalau kamu udah mulai beraktivitas pagi hari, teman Pro 2, kita melakukan ini itu dengan penuh effort juga ya, dengan berbagai macam profesi yang kita geluti, sampai dengan pada akhirnya di jam segini di siang hari ini kita udah melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Yang sudah ya, yang belum maka dirikanlah sholat, segerakan, jangan ditunda lagi. Apalagi buat kamu yang nggak hektik, kamu nggak sibuk, kamu nggak kesana kemari, langsung berwudu deh ya, menghadap kiblat, dirikan sholat, dan tuntaskan kewajiban kita sebagai seorang umat muslim tentunya.

0: di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ada lagi yang kalau G dengan The Moon and Back teman Broadway. Hello. Gimana konsentrasinya, udah pada balik dong? Kan udah break ya, udah jam 2 kurang 5 menit teman Pro 2 ya. Kok jam 2 kurang 5 menit, jam 1 jam siji kurang 5. Gimana sih di penyiarnya nih, salah lihat jam nih? Ya gak apa-apa, kan salah lihat, kan udah langsung diperbaiki kesalahannya. By the way, hari kamu makan apa nih teman Pro 2? Senikmat apapun makanan kamu, apalagi di awal bulan seperti ini, Jangan lupa untuk memperhatikan kandungan serat yang ada di dalamnya ya. Karena kalau cuma mengandalkan rasa enak saja, maka zat-zat yang diterima oleh tubuh juga belum tentu seenak yang kau makan teman Pro 2 ya. Kapan lagi mau peduli terhadap diri sendiri? Cintai dong kesehatan agar kita kedepannya bisa terus lancar beraktivitas tentunya. Nyaman and meskamaleng yang satu ini.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak. Sabar mak.
0: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari peminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

Roni Parulian, antara jarak dan rindu, apa yang terjadi? Ya udah pasti rindu lah kalau sudah berjarak ya. Tapi terkadang nih teman Pro 2, kalau kita pengen nge-flashback ya, ternyata tidak selamanya jarak itu membuat menimbulkan konflik intern ya. Dengan adanya jarak kita jadi tahu bahwasanya kita nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh komunikasi. Dan kita juga butuh effort ya dalam menjaga komunikasi tersebut agar untuk bisa menjaga yang namanya kepercayaan. Kepercayaan dibangun dengan adanya komunikasi yang baik ya. Jadi kalau seandainya komunikasi yang saat ini kamu jalani tidak baik, maka kamu mungkin akan trust issue. Ya, jadi kayak krisis kepercayaan. Jadi kayak suka tanda tanya, ya, langsung gelisah, dan hal itu akan membuat keadaan tidak nyaman, ya. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali kamu membina komunikasi? Ayo, kapan? Jangan kemakan gengsi, karena kalau udah gengsi itu gak ada obat ya teman Pro 2 ya. Ini resiko LDR-an, long distance relationship. Semoga buat kamu yang berjarak juga akan mempunyai komunikasi yang baik agar bisa terus saling percaya teman Pro 2.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elo.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya

0: Kita menantikan dunia dalam berita.
1: Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dikabarkan meninggal dunia tadi malam. Menurut kantor berita Reuters yang kami terima hari ini, pemimpin Iran itu meninggal dengan tenang setelah menderita berbagai macam penyakit sejak beberapa bulan terakhir.
2: Anda termasuk generasi yang lahir di tahun 70-an sampai 90-an? Anda adalah generasi paling beruntung karena mengalami berbagai zaman teknologi, termasuk teknologi televisi yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak 24 Agustus 1962 di Jakarta. Mengudaranya stasiun televisi ini ditandai dengan siaran perdana Asian Games keempat di Jakarta. Lalu, siapakah sang legendaris yang menjadi pembawa acara televisi pertama di Indonesia? Pemilik nama asli Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Suparman atau lebih dikenal dengan nama Sus Salamun, mulanya merupakan seorang penyiar radio Republik Indonesia di Solo. Dia lalu berangkat ke Jakarta untuk menjadi pembawa acara di stasiun televisi nasional, Televisi Republik Indonesia. Ini menjadi momen Sus Salamun mengukir sejarah sebagai presenter pertama untuk acara opening ceremonian Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Karir Sus Salamun bermula pada peristiwa tanggal 23 Oktober 1961. Saat itu, Bung Karno yang sedang berada di Wina mengirimkan pesan kepada R. Waladi untuk mendirikan stasiun televisi sebagai sarana persiapan Asian Games keempat. Kemudian lahirlah TVRI. Bung Karno meminta tolong kepada seorang pengusaha radio, yaitu Taib Muhammad Gobel, untuk segera memproduksi 10.000 pesawat televisi yang akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk Asian Games. Dalam persiapan tersebut, Bung Karno yang saat itu melakukan lawatan ke Solo, kemudian bertemu dengan seorang penyiar RRI Solo. Penyiar berparas cantik dan bersuara bagus itu tak lain adalah Sus Salamun. Namun di 12 Desember tahun 2020, dunia pertelevisian berduka. Sus Salamun dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pertama kali diumumkan oleh media sosial milik TVRI. Namun, 2 tahun sebelum meninggal dunia, Sus Salamun sempat meraih penghargaan anugerah khusus di sebuah ajang penghargaan tahun 2018. Saat menerima penghargaan itu, dia tak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Di momen yang sama, Sus Salamun bercerita bedanya dunia televisi zaman dahulu dan sekarang. Begitu indah gedung ini dibandingkan pada tahun 62 yang semuanya masih serba tanah. Masih kabel di mana-mana, cari untuk dekorasi saja harus mencari di luar studio. Masuk ke sini, cantik semua, bagus semua, indah semua. Itulah penuturan Sus Salamun di sebuah panggung penghargaan di tahun 2018. Selamat jalan Sus Salamun, suara dan wajahmu tetap menjadi kenangan untuk kita semua.
3: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Ada Mawar De Jong dengan Tinggal Teman Pro 2. Siapa nih yang ketinggalan? Mungkin kamu lagi tinggal di ujung jalan Teman Pro 2 gara-gara teman kamu udah mengabaikan kamu. Ya iyalah, lagian kalau janji ya pasah ya. Jam 1 ya jam 1, paling enggak lewatnya ya lewat 15 gitu. Itu juga kalau punya alasan yang jelas gitu kan ya. Tapi di antara kita tuh udah beda banget. Kamu dengan bangga si paling telat, si paling teledor mungkin, si paling gak tepat waktu. Jadi apa ya, secara berulang-ulang melakukan hal yang sama, bukannya berubah untuk hal baik, tapi justru menjadi satu identitas pada diri kamu. That's not good, teman Pro 2 ya. Ini untuk kamu semuanya lagi mungkin dari Pro 2 Palox Mawai siang hari ini. Mari kita tepat waktu lagi, disiplin waktu lagi, agar kita gak dicap jadi orang yang si paling telat waktu, si paling teledor, dan si paling gak mau tahu. Beralih ke Justin Bieber, love song yang satu ini teman Bro 2.

0: Kita menantikan dunia dalam berita.
1: Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, dikabarkan meninggal dunia tadi malam. Menurut kantor berita Reuters yang kami terima hari ini, pemimpin Iran itu meninggal dengan tenang setelah menderita berbagai macam penyakit sejak beberapa bulan terakhir.
2: Anda termasuk generasi yang lahir di tahun 70-an sampai 90-an? Anda adalah generasi paling beruntung karena mengalami berbagai zaman teknologi, termasuk teknologi televisi yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak 24 Agustus 1962 di Jakarta. Mengudaranya stasiun televisi ini ditandai dengan siaran perdana Asian Games keempat di Jakarta. Lalu, siapakah sang legendaris yang menjadi pembawa acara televisi pertama di Indonesia? Pemilik nama asli Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Suparman atau lebih dikenal dengan nama Sus Salamun, mulanya merupakan seorang penyiar radio Republik Indonesia di Solo. Dia lalu berangkat ke Jakarta untuk menjadi pembawa acara di stasiun televisi nasional, Televisi Republik Indonesia. Ini menjadi momen Sus Salamun mengukir sejarah sebagai presenter pertama untuk acara opening ceremonian Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Karir Sus Salamun bermula pada peristiwa tanggal 23 Oktober 1961. Saat itu, Bung Karno yang sedang berada di Wina mengirimkan pesan kepada R. Waladi untuk mendirikan stasiun televisi sebagai sarana persiapan Asian Games keempat. Kemudian lahirlah TVRI. Bung Karno meminta tolong kepada seorang pengusaha radio, yaitu Taib Muhammad Gobel, untuk segera memproduksi 10.000 pesawat televisi yang akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk Asian Games. Dalam persiapan tersebut, Bung Karno yang saat itu melakukan lawatan ke Solo, kemudian bertemu dengan seorang penyiar RRI Solo. Penyiar berparas cantik dan bersuara bagus itu tak lain adalah Sus Salamun. Namun di 12 Desember tahun 2020, dunia pertelevisian berduka. Sus Salamun dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pertama kali diumumkan oleh media sosial milik TVRI. Namun, 2 tahun sebelum meninggal dunia, Sus Salamun sempat meraih penghargaan anugerah khusus di sebuah ajang penghargaan tahun 2018. Saat menerima penghargaan itu, dia tak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Di momen yang sama, Sus Salamun bercerita bedanya dunia televisi zaman dahulu dan sekarang. Begitu indah gedung ini dibandingkan pada tahun 62 yang semuanya masih serba tanah. Masih kabel di mana-mana, cari untuk dekorasi saja harus mencari di luar studio. Masuk ke sini, cantik semua, bagus semua, indah semua. Itulah penuturan Sus Salamun di sebuah panggung penghargaan di tahun 2018. Selamat jalan Sus Salamun, suara dan wajahmu tetap menjadi kenangan untuk kita semua.
3: Kayaknya kurang nih, tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit, kayak gini. Biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus-terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
4: A few moments later.
3: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

Mundur perlahan miliknya Nyoman Paul, teman Pro 2, masih meninggalkan Pro 2 Velox Pawai di siang hari ini ya. Alhamdulillah tampak dari luar, kalau tadi pagi menjelang siang tuh cuacanya agak malu-malu, tapi siang hari ini menggelegar panasnya ya. Spesial buat kamu yang lagi mendengarkan Pro 2 Velox Mawen, lagi pada ngapain teman Pro 2? Ya tadi di sesi awal tuh aku sempat ngebahas mengenai mani dysmorphia teman Pro 2. Kamu tahu gak sih mani dysmorphia ini apa? Nah, dia ini adalah keadaan seseorang yang kayak ketakutan akan kemiskinan padahal punya tabungan di atas rata-rata teman Pro 2 ya. Fenomena ini disebut money dysmorphia, yaitu kondisi ketika cara seseorang memandang keuangannya tidak sesuai dengan keadaan finansial yang sebenarnya. Apa aja sih Gi tanda-tandanya kalau seandainya kamu ngerasa bagian dari money dysmorphia? Yang pertama, kayak tetap merasa kekurangan meski kebutuhan utama kamu terpenuhi teman Pro 2. Takut menggunakan uang untuk kebutuhan yang sebenarnya mampu dibayar. Terus merasa bersalah setiap kali mengeluarkan uang. Menghindari mengecek rekening karena takut melihat kondisi keuangan. Ada lagi berbelanja demi mengikuti gaya hidup lingkungan, serta sulit membedakan menabung secara sehat dengan menimbun uang karena takut kehabisan. Kamu baru sekali ini ngerasa gak sih, atau baru tahu ini? Ternyata ada yang seperti ini teman Pro 2 ya. Semoga kita bisa menempatkan keuangan kita yang sebenar-benarnya, tanpa harus pamer-pamer, tanpa harus merasa kekurangan, karena itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya teman Pro 2. Udah jam segini udah pada sholat zuhur dong. Kalau belum, kalau baru keinget sekarang, aduh, laksanakan teman Pro 2, jangan di skip lagi ya, nanti kelupa deh.

0: Diary. Hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Dari Media Informasi dan Hiburan Program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hai. Sekali lagi selamat siang untuk kamu yang udah dari pagi tongkrongin Pro 2 FM Loksmawe dan dari jam 10 tadi udah dengerin aku. Ya. By the way, kamu juga yang udah terbiasa dengan makan pedas. Dan kita pada khususnya kalau untuk orang Aceh, umumnya untuk orang Sumatera, itu kayaknya kalau makan tanpa ada yang pedes-pedes, kayaknya kurang pas, teman Pro 2. Dan for your information, memasuki minggu kedua bulan Oktober 2026 ya, harga bawang di pasar tradisional Kota Loksmawe mengalami penurunan harga. Namun harga cabai mengalami peningkatan harga. Ini nih yang sering sekali menjadi warning, yang jadi ancaman ya bagi ibunda-ibunda tercinta yang ada di dapur, yang sering meracik makanan yang oke banget buat kita. Ya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Sperindakop dan UKM Kota Loksmawe yang diwakili penyuluh perindustrian dan perdagangan Rahmat Syah mengatakan, meskipun secara umum harga barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah ini dinilai masih stabil, namun sejumlah barang komoditi mengalami penurunan harga. Ada yang naik seperti cabai, ada juga yang turun seperti harga bawang ya. Yang harus kita tahu juga nih informasinya bahwa harga bawang putih turun 7%, harganya di pasar menjadi Rp28.000 per kilogram atau turun Rp2.000 per kilogramnya. Begitu juga dengan bawang bombay turun 7%, harganya menjadi Rp28.000 per kilogram atau turun Rp2.000 dari hari Jumat sebelumnya ya. Nah, komoditi mengalami kenaikan adalah cabai merah keriting. Naiknya 27% teman Pro 2. Harganya di pasar menjadi Rp84.000 per kilogram atau naik melonjak Rp18.000 per kilogramnya. Cabai rawit naik 8%, harganya di pasar menjadi Rp65.000 per kilogram atau naik Rp5.000 dari harga Jumat sebelumnya. Selain itu, komoditi lain ya yang mengalami peningkatan harga adalah jeruk naik 25%. Harganya menjadi Rp25.000 per kilogram atau naik Rp5.000 per kilogramnya di hari Jumat yang lalu, teman Pro 2. Iya, ini berita juga baru keluar ya di jam 1 lebih 5 menit tadi, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen update di RRI, gak cuman informasi, hiburan, dan lagu yang bisa kamu dengarkan, tapi juga beberapa informasi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Nagi Putra hanya di Pro 2 FM Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

lama gak kedengaran Noah dengan menemaniku teman Pro 2 ya. Ini dari 2019 lalu. Udah berwarawiri di Belatika Musik Indonesia. Dan hari ini di jam 3 kurang ini teman Pro 2, aku persembahkan buat kamu yang lagi pada di kamar mojok mungkin. Ini something problem mungkin yang lagi kamu rasa sekarang. Atau buat kamu yang lagi pada ngejaga kios-kios, ya kan? Atau lagi ngetem menunggu sesuatu yang gak pasti, itu gak enak banget ya. Semoga apa yang kamu harapkan dari kemarin bisa kamu terima ya keputusannya di hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah denger aku dari jam 10 besok pagi banget. Kita bakal ketemu di pembuka siaran subuh yang pasti ya. Sekali lagi terima kasih, masih banyak lagu keren lainnya sambil menyongsong ya untuk the next announcer yang bakal menemani kamu semua di Pro 2 FM Lok Semawe. Thank you and I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin selama aku nemenin kamu di Pro 2 FM dari jam 10 sampai dengan jam 3 saat ini. Pilot Smith, Stargazing for the next song. Egy Putra, Assalamualaikum and bye-bye.

0: Wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belongs.

0: giving up.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin, tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, Ma. Sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Umi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Rasulullah bersabda, seorang pemurah hati dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga. Hadis riwayat Muslim.

ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam? Maryam dapat dari mana makanan ini?" Kata Maryam, "Huwa min indillah, dari Allah," kata Maryam. "Gimana caranya?" kata Maryam. "Allah punya cara sendiri. Allah yarzuqu may yasha bi ghairi hisab." Terserah Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam. Langsung pergi ke mihrabnya Zakaria, sholat. Dan di dalam sholatnya Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria Rabbah." Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Allah, beri saya anak seperti dia, seperti Maryam. Engkau maha mengijabah doa dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia." Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu, kamu akan punya anak, beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget, walaupun doa, tapi beliau masih berpikir kayak, gimana caranya saya punya anak? Ini kayak apa ya, tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya sudah tua, saya juga sudah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya, untuk biar lebih tenang, supaya logikanya enggak ragu lagi, kalau imannya sudah mantap, tinggal logika. Zakaria tanya, "Beri saya ij'alli ayah, beri saya bukti, tanda, gimana cara saya punya anak?" Kata Allah, tandanya, "Allah tukalliman nas salasa layalin sawiyya." Kamu tiba-tiba enggak bisa ngomong. Kamu sehat, kamu enggak punya masalah, tapi kamu enggak bisa ngomong. Mau ngomong tuh gak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu gak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Gak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa. Pokoknya semua bisa, kecuali mau ngomong tuh gak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik, kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, cuman gitu doang ngomongnya. Gak bisa, ya lu mau kemana? Gak bisa. Insya Allah, gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini? Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka isilah

siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Di Bintang Radio RRI Banda Aceh Korwil Nusantara 2026.
1: Iya, dan yang udah-udah itu ada lagu pop, lagu daerah, dan sekarang
0: banget
1: lagu
0: challenge. Waduh, kira-kira mereka bisa gak sih membawakan lagu challenge ini dengan versi mereka sendiri, teman produa? Jadi jangan lupa di voting ya di bintangradio.rri.id. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel kita di RRI Banda Aceh. Dan download aplikasi kita di
1: RRI Digital ya, teman produa. Benar. Dan juga ya, nanti selama penampilan teman-teman Bintang Radio ini, ada aku Ami Dali,
0: ada aku Ilma Arsy,
1: yang bakal nemenin perjalanan Bintang Radio Korwil Nus 17 tahun 2026.
0: Langsung aja gak sih nih Ami? Kita panggilkan dulu ini teman produa ya, ada Sandi Alfriza Ramadan dari Lux Mawe yang akan membawakan lagu challenge Semalam Biru Kasihku dari Sandi Sandoro nih, teman produa.
1: Iya, jadi lagu ini memiliki makna yang dekat dengan kehidupan hubungan sebuah pasangan ya, yang khawatir hubungannya kandas karena jarak yang memisahkan, hingga pasangan ini selalu berfirasat kok gak tenang ya.
0: Waduh, kira-kira gimana sih Sandi Alfriza Ramadan dari Lok Semawe yang akan membawakan lagu challenge Malam Biru Kasihku dari Sandi Sandoro. Ini dia Sandi Alfriza Ramadan.
2: Sandi Alfriza Ramadan, Lok Semawe.

0: Oke, teman-teman dua ya, itu dia Malam Biru Kasihku dibawakan versi Sandi Afriza Ramadan dari Loksawe.
1: Benar. Nah, tadi juga nih ya, ada yang peserta kedua dari Melabu nih, ada Izzatul Rahma. Kemarin juga Izzatul juga udah menyanyikan lagu pop dan juga menyanyikan lagu daerah. Kali ini apakah Izzatul Rahma berhasil membawakan lagu challenge nih teman pro 2 yang akan membawakan lagu Sinaran dari Rosa.
0: Oke, Sinaran gitu kan ya. Bersinar. Gitu ya. Oke, alasan dia membawakan lagu Sinaran Rosa ini ya karena mungkin melodinya energik ya. Dan ini adalah ungkapan hati lah ya. Kan lagunya agak-agak lebih gitu ya lagunya ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin lagunya ya.
1: Izzatul Rahma
0: ya, dibawakan oleh Izzatul Rahma.
2: Izzatul Rahma. Melaboh.

0: suara jadi juara. Bintang Radio RRI 2026.
1: Hai, teman Radio, masih dengan aku Ilma Arsy.
2: Dan aku Ami Dali.
1: Waduh, masih dengan Bintang Radio Korwil 17 Nusantara 2026 yang akan membawakan lagu challenge nih teman Pro 2. Next, kita berangkat ke Takengon, ada Sujadah Novel teman Pro 2 yang akan menyanyikan lagu Semut Hitam dari God Bless nih teman Pro 2.
2: Dan alasan dia memilih lagu Semut Hitam ini ya, karena lagu ini katanya sih punya karakter musik rock.
1: Waduh,
2: rock ya, yang kuat ya.
1: Challenge-nya memang benar challenge ya.
2: Energi yang besar, juga tantangan tersendiri sih dalam teknik vokal dan juga penghayatan.
1: Bener.
2: Terus katanya juga lagu ini itu jadi kesempatan buat dia buat menunjukkan kemampuan dan membawakan lagu dengan karakter dan interpretasi dia sendiri. Sekaligus mengapresiasi karya musik legendaris Indonesia.
1: Waduh, kira-kira gimana sih Sujadah Novel membawakan lagu Semut Hitam? Ini dia teman Pro 2.
3: Sujadah Novel Takengon.

0: Ilma Produwa, masih dengan aku Ilma Arsy dan
1: Ami Dali.
0: Dan yang paling penting teman Produwa, setelah kamu lihat nih beberapa ya yang sudah melewati lagu challenge untuk hari ini teman Produwa, jadi jangan lupa voting ya. Betul. Voting dukungan kamu teman Produwa dengan cara klik di bintangradio.rri.id.
1: Semakin banyak voting semakin punya kesempatan yang besar dong ya.
0: Oke,
1: next ya.
0: Kita lanjut teman Produwa, kembali ke Banda Aceh ada Sufia Zu teman Produwa yang akan menyanyikan lagu challenge Takkan Apa dari Yura Yunita.
1: Nah, lagu ini punya makna yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Benar. Jadi tentang gimana sih kita belajar menerima kenyataan ya, menerima kenyataan hidup kita, tetap kuat menghadapi apapun yang terjadi, kayak ala-ala superhero lah ya. Jadi pesan utama yang ingin disampaikan oleh Sufia Zu ini ya, jadi bahwa kita bisa bahagia loh.
0: Benar.
1: Tanpa bergantung sama orang lain. Wah. Ya. Jadi takkan apa kalau kita harus melewatinya sendiri.
0: Oke, itu Produwa ya, kita langsung aja saksikan Sufia Zu dari Banda Aceh yang akan menyanyikan lagu Takkan Apa dari Yura Yunita.
2: Sufia Zu, Banda Aceh.

0: pertama nih ya, dari sini ya, dari Banda Aceh gitu ya. Dan akan membawakan lagu Malam Biru.
1: Waduh,
0: biru jadi, malamnya ya.
1: Biru malamnya ini ya. Jadi kalau misalnya kata Rafian, lagu Malam Biru ini memiliki atau menurutnya lagunya tuh asik, enak didengar dan punya suasana yang khas nih Ami. Walaupun bukan lagu baru, menurut Rafian lagu ini tetap enak dinikmati dan sampai sekarang gak termakan oleh waktu katanya. Betul. Selain itu teman Prodiwa, Rafian juga merasa karakter dari lagunya itu cocok dengan warna suaranya ya. Jadi dia bisa membawakannya dengan lebih nyaman dan menikmati setiap bagian lagunya.
0: Wah, waduh. Penasaran.
1: Pasti teman penasaran nih ya teman Prodiwa. Langsung aja ini dia Rafian Malam Biru.
0: Ini dia.
2: Rafian Banda Aceh.

0: 102, kita masih di Bintang Radio Korwil Nusantara 17 tahun 2026 ya. Dan gak bosan-bosan kita untuk ingetin selalu voting
1: ya, di bintangradio.rri.id teman perdua.
0: Karena itu juga jadi penilaian juga ya. Jadi kalau kamu suka, ayo voting
1: dong, dukung semuanya ya. Betul. Teman-teman, keluarga semuanya didukung. Oke, kita lanjut lagi nih bagaimana Anissa Salsabila dari Takengon yang akan menyanyikan lagu challenge Cintaku Padamu. Wah, dari Ita Permatasari.
0: Ini lagu legend juga ya. Kira-kira Gen Z tahu gak sih lagu ini?
1: Penasaran nih, kenapa dia milih lagu ini?
0: Jadi alasan Anissa ini memilih lagu Cintaku Padamu adalah selain dia suka sama lagunya, dia juga pengen menyanyiin lagu ini dengan warna suara dia. Dan dia menyanyikannya dengan cara yang kekinian. Wah, versi Gen Z.

0: aku.
1: Banget nih teman Produa ya. Langsung aja nih Ami, kita lihat dan saksikan teman Produa ada Anissa Salsabila dari Takengon yang akan menyanyikan lagu Cintaku Padamu dari
2: Ita Permatasari. Check it out guys.
3: Anissa Salsabila, Takengon.

0: Wow, langsung aja nih teman Pro 2 kayaknya juga udah penasaran ya di peserta ketujuh ada siapa nih? Mm-mm. Ada Fajar Abdi dari Melabo.
1: Ini suka mengabdi ya.
0: Oke, ada Fajar Abdi dari Melabo teman Pro 2 yang akan menyanyikan lagu Malam Biru dari Sandi Sandoro nih teman Pro 2.
1: Iya, dan dia juga punya alasan kenapa sih pilih lagu ini gitu ya. Karena memang lagunya enak ya, enak buat kita dengerin. Terus mudah diingat juga, easy listening gitu. Benar. Dan kata dia ya, dia sadar lagu ini bukan cuma buat enak didengar, tapi punya case yang kuat tentang rindu yang udah ikhlas ya. Waduh. Tentang malam yang sepi tapi tetap indah. Waduh. Dan dia ngerasa lagu ini cocok dengan karakter suaranya yang lebih suka bercerita dengan jujur. Dan semoga dia bisa membawakannya dengan tulus ya, sehingga makna dari setiap kata di lagu ini bisa dirasakan oleh semua orang.
0: Waduh.
1: Ya. Jadi memang itu kan kalau kita bernyanyi itu kita tuh gak nyanyi untuk diri sendiri.
0: Benar.
1: Tapi pesannya sampai ya gak sih?
0: Kira-kira gimana sih cara Abdi ya untuk menyanyikan lagu Malam Biru dari Sandi Sandoro? Ini dia teman berdua, Fajar Abdi dari Melabo.
1: Ini dia
2: Fajar Abdi, Melabo.

0: ya udah 7 peserta loh ya yang udah nampil sedari benar, tadi. Adakah peserta ya terakhir?
1: Waduh, ada dong. Ada yang pertama dan pasti ada yang terakhir.
0: Betul, ada pertemuan, ada juga perpisahan.
1: Waduh. Oke, kita lanjut teman perdua untuk peserta terakhir. Tapi sebelum kita lanjut ke peserta terakhir, jangan lupa selalu aku ingatin ya sama Mami juga.
0: Betul.
1: Untuk selalu voting. Langsung aja voting di Bintang Radio RRI.id teman perdua. Lanjut nih Mami, ada siapa nih di peserta kelapan?
0: Kita punya Alia Zafira, ini dari Lok Semawe, ya kan? Yang akan menyanyikan lagu Sinaran yang dipopulerkan oleh Rosa.
1: Waduh, tapi kalau kata Alia, lagu dia memilih lagu ini karena lagu Sinaran ini versi Rosa karena memiliki nuansa yang hangat dan penuh semangat. Jadi meskipun merupakan lagu lama, aransemen dan juga suara Rosa itu membuatnya terdengar lebih modern sehingga mudah dinikmati oleh generasi sekarang. Waduh, tadi versi Rosa ya. Kira-kira kalau versi Alia Zafira gimana ya teman produser?
0: Penasaran ya, kan kayak kita nih disinarin ya, agak silau gitu ya.
1: Silau gitu ya. Oke, langsung aja ini dia Alia Zafira dari Los Semawe, Sinaran dari
0: Rosa.
2: Alia Zafira, Lok Semawe.

0: kan juga harus voting ya teman produa ya. Jadi pilih jagoan kamu, pilih favorit kamu yang mana. Ajak seluruh keluarga kamu untuk voting jagoan kamu di bintangradio.rri.id teman produa.
1: Jadi bingung ya mau pilih yang mana ya. Kayaknya bagus-bagus nih.
0: Benar. Jangan lupa posting ya.
1: Betul, dibantu sama voting ya.
0: Benar.
1: Dan gak terasa aja nih.
0: Benar sekali. Dan aku juga harus pamit nih ya teman produa. Terima kasih banyak kamu sudah ngikutin Bintang Radio Korwil 17 Nusantara 2026 barengan aku Ilma Arsy dan
1: aku Ami Dali.
0: Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Suara kamu jangan cuma didengar, bikin semua terdengar. Talenta muda, waktunya bersinar. Bintang Radio 2026, saatnya suara menjadi juara.

0: susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
4: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
5: Allahu Akbar.
4: Tuh udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
3: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
4: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

Welcome back, masih terus bareng aku Agam Faiz di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Untuk sore kita, ya sore ceria. Mudah-mudahan ceria ya. Kalian di sore hari ini semoga kalian tetap terus sehat, sehat badan, sehat iman ya. Semoga juga kalian hari ini semoga hari ini juga menjadi hari yang baik untuk kalian ya.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Sembilan puluh lima koma dua FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Oke teman, perlu dua satu lagu dari Yanggi Marito untuk aku putarin buat kalian semuanya di sesi akhir mungkin ya siaran kita untuk sore hari ini. Oke, aku ajak kalian untuk mendengarkan lagu-lagu hiburan lainnya, dan nanti juga akan kita putarkan lagu-lagu religi ya, menjelang maghrib tentunya. Dan tetap terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin ya. Ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo 2 dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo 2 ya. Dan malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Brodo 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau enggak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu, kasih tau mama lagu-lagu yang rame juga.
0: Yeah.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Okay. Berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya.
1: Iya.
0: Ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya di banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil
2: iya. Udah mulai kan.
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Ya. Alright. Berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
2: Udah.
0: Oh udah punya single? Kapan? Singlenya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop.
0: Oh, I see.
2: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lainnya.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan. Nah. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya dulu. Tuh di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yuk aja dulu.
0: Iya, yuk, Kak. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
2: Okay. Produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah, coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya.
0: Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay.
2: Gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerjasama sama si produsernya Aji Kor ya.
1: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalem banget. Tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kaji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan? Iya, makanya bener-bener. Dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu.
0: Iya,
1: minta, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi itu. Kita disini lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku, asik, seru sih. Gue nggak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan, gue nggak tau kenapa deh. Kayak ini hip dude deh, kayaknya deh.
1: Iya, pasti hip dude. Judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue nggak tau kayak ada template atau apa, gue juga nggak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produser kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang

0: tipikal. Oke. Tapi apa berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu. Iya. Kan? Benar-benar. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong, karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Benar-benar. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
2: Aduh. Belum sih, Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak, "Ya udah jalanin dulu deh," gitu. Lo ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya, udah gak enak
0: deh. Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah.
0: Gitu bener. Maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, gak apa-apa.
0: Kamu aja. Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon. Sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh, berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar. Dan akhirnya, maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life, liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, dimana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih, Bang. Kayak, ini Grace gitu. Kayak bukan Grace, itu siapa gitu kan.
0: Iya.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya, jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya. Sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan? Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata

0: Itu udah beda banget ya.
1: Benar.
0: Hipnot tuh kayak lu ngomong sendiri kayak Ed dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipnot tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
1: Ah, I see.
0: Hmm. Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hipnot.
1: Benar. Tapi kan berarti di hipnot ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak-agak sedikit emosional, cukup kompleks, tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan. Gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
0: Sebenarnya kalau di hipdot ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu. Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdot aku merasa.
1: Benar-benar. Iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan. Maksudnya nggak ada, ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu. Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan, untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
0: Betul.
1: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya pertama kali yang ini. Seru banget hipdut, tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia.
0: Lo udah panik kamu ditanyain ya. Lo udah panik kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu loh.
0: Iya benar-benar.
1: Iya gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
1: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
1: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me girl.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
1: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu sebelum ngerjain project ini. Bener-bener. Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuman ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak beef Kendrick sama Drake tuh.
0: Benar.
2: Gede banget. Gak seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
1: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
1: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
1: Benar. Best.
0: Kalau dari lo yuk.
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
2: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
1: Iya, apa sih? Giliran Grace Kaitly lagunya lebih lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, gak di musik deh gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu, karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Jamblang deh sama gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya, kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan. Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Benar sih, yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah,
0: karena
1: itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu. Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu. Ya bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin
1: gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank. Kan wajarnya ini kan pertama kali mungkin lu mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lu ini lah ya. Lu ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya? Oh wow.
1: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh itu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerjasama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yop?
2: Iya, enggak.
1: Enggak.
0: Oke, berarti ya, bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul. Bener-bener.
0: Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Kak Aji tadi.
1: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada, aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya?
1: Yes.
0: Ya, dari pilih dan dibikin lagu. Itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih, gue tau lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Mana aja?
0: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Tapi nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42.
0: Asik. Udah paham ya.
2: Udah. Masuknya di situ.
0: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama yeah. Lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Produce FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan gak ke teman Produce seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan di boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena yes. Aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, yes. Jangan tes aku.
0: Nah itu dia. Dan ke... dari Yoka, silakan ada yang ingin disamain gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan, jangan sedih-sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh bukan Grace, ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Yeah. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya, collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single lu nextnya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih yeah. Sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye.
1: Bye-bye.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Maui, teman terbaik kamu. Darinya Audela, bagaimana kabarmu? Dan selamat malam kembali teman Pro 2. Senin akhirnya selesai juga ya. Buat yang dari pagi tadi udah sibuk kerja, kuliah, sekolah, beraktivitas kesana kemari, atau mungkin masih harus menyelesaikan beberapa urusan malam ini, semoga semuanya berjalan lancar. Sekarang waktunya kita turunin sedikit tempo karena besok masih Selasa. Jangan dipikirin dulu dari sekarang ya. Dan aku Marley siap nemenin teman Pro 2 di program Jaga Malam. Malam ini kita ngobrol santai, dengerin lagu-lagu pilihan dan nemenin kalian yang masih terjaga sampai nanti waktunya istirahat. Jadi buat yang lagi di perjalanan, nongkrong atau udah selonjoran di rumah, tetap bareng 95,2 FM Pro 2 Los Maui. Senin kita tutup pelan-pelan, malam ini kita nikmati bareng.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Yaitu dia darinya Langit Sore Fitur Ing Caca Scholastika Setelah Kau Tinggalkan. Oke teman-teman berdua, gak kerasa sekarang udah mendekati jam 9 malam. Kalau tadi mungkin masih sibuk dengan urusan masing-masing ya, sekarang suasananya mulai lebih tenang. Ada yang udah selesai makan malam, ada yang masih beres-beres, ada juga yang dari tadi sebenarnya udah pengen rebahan tapi belum ngantuk-ngantuk juga. Tapi gak masalah ya, selama masih ada yang terjaga, kita lanjutin malam ini bareng-bareng. Dan aku masih ada di jaga malam ya, barengan Marley. Beberapa jam ke depan kita bakal terus ditemani lagu-lagu pilihan serta obrolan ringan yang mudah-mudahan bikin malam Senin terasa lebih santai. Tetapi Pro 2 Lok Semawai, teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Ya masih dijaga malam barengan Marley teman Pro 2. Kita ngobrol-ngobrol tipis-tipis dulu malam ini ya. Teman Pro 2, pernah nggak kalian punya teman yang awalnya seru banget ya, diajak nongkrong asik, ngobrol nyambung, bercandanya juga masuk. Pokoknya kalau ketemu tuh rasanya selalu ada aja yang dibahas. Tapi makin lama kok hubungan pertemanannya mulai terasa berbeda ya. Kita jadi sering capek setelah ngobrol, merasa harus hati-hati kalau cerita, atau malah sering merasa bersalah tanpa tahu sebenarnya salah kita di mana. Nah masalahnya, hubungan yang toksik itu nggak selalu kelihatan dari awal ya. Kadang justru dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Karena udah berteman lama, kita sering mikir, ah mungkin dia emang gitu orangnya. Padahal kalau perilaku tersebut terus berulang dan membuat kita merasa nggak nyaman, bisa jadi udah waktunya kita melihat kembali hubungan pertemanan tersebut. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi, kita bahas lagi ya. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Ini dia Suara Kayu Buaya.

Ya balik lagi di Jangan Malam Temu Berdua. Itu dia darinya Maudie Ayunda featuring Iwan Fals, Puisi Kota. Kita balik ke topik kita ya. Salah satu tanda yang cukup gampang diperhatiin adalah ketika hubungan pertemanan terasa cuma berjalan satu arah. Ketika teman kita punya masalah, kita diminta buat dengar. Tapi dan ketika dia butuh bantuan, kita dihubungi. Ketika dia senang, kita diajak merayakan. Tapi begitu giliran kita yang punya cerita, responnya malah datar ya, ngalihin pembicaraan atau bahkan membuat masalah kita seolah-olah gak penting. Pertemanan emang gak harus selalu 50-50 setiap hari. Ada waktunya salah satu orang lebih membutuhkan bantuan. Tapi kalau polanya selalu sama dan kita terus berada di posisi sebagai pendengar, pemberi bantuan atau tempat pelampiasan sementara kebutuhan kita gak pernah dianggap, itu patut diperhatikan ya. Teman seharusnya bukan cuma datang ketika membutuhkan sesuatu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Oke, balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2. Kita masih di obrolan kita malam ini ya, ciri-ciri pertemanan yang udah mulai toksik. Nah, part ketiga nih, yaitu sering menjatuhkan dengan alasan bercanda. Yang satu ini sering banget terjadi ya. Ada teman yang suka ngeledekin, suka ngejek. Kemudian ketika kita merasa tersinggung, dia bilang, aduh bercanda doang kok, jangan baper. Padahal bercanda dan merendahkan itu dua hal yang berbeda ya. Candaan yang sehat tuh biasanya bisa dinikmati dua pihak. Kalau cuma satu orang yang tertawa sementara yang lain merasa dipermalukan, apalagi dilakukan berulang kali di depan orang lain, itu udah perlu dievaluasi. Begitu juga kalau teman sering membandingkan kita dengan orang lain, meremehkan pencapaian kita, atau membuat kita merasa nggak cukup baik. Teman boleh bercanda ya, boleh kritik, tapi bukan berarti harus membuat kita kehilangan rasa percaya diri.

0: Guys, udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Oke, balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 dan kita masuk ke obrolan kita di part terakhir ya. Ciri-ciri salah satu apa? Salah satu ciri-ciri pertemanan yang udah mulai toksik ya. Dan ciri terakhirnya itu yaitu teman mulai mengatur hidup kita ya. Ini salah satu ciri red flag lain ya, adalah ketika teman mulai merasa punya hak untuk mengatur hampir semua keputusan kita. Kita mau berteman dengan siapa dipermasalahin, kita pergi kemana dipertanyakan ya. Ketika kita punya pilihan berbeda, dia marah atau membuat kita merasa bersalah. Contohnya sederhana ya, kita nolak ajakan nongkrong karena ada urusan, kemudian dia langsung bilang kita udah berubah, atau kita punya teman baru lalu dia mulai mempengaruhi kita supaya menjauh. Kalau kita terus merasa harus mengikuti keinginannya supaya hubungan tetap aman, berarti hubungan tersebut udah mulai kehilangan batas yang sehat ya. Pertemanan seharusnya memberikan ruang untuk masing-masing punya kehidupan sendiri. Oke teman perdua, itu tadi obrolan kita tentang apa ya, ciri-ciri pertemanan yang toxic. Jangan kemana-mana teman perdua, kita masih ada hits-hits terbaik buat nemani mood kamu malam ini.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata sekarang udah pukul 10 lewat 22.36 atau pukul setengah 11 malam ya. Kalau tadi jam 8 kita masih ngerasa malam baru dimulai, sekarang jarum jam udah mulai ngasih kode kalau besok pagi nggak boleh telat bangun ya. Buat yang masih terjaga, entah karena kerjaan belum selesai, lagi perjalanan, atau memang belum ngantuk, semoga malam ini tetap nyaman dan semuanya berjalan lancar. Dan aku Marley masih nemenin kalian di Jaga Malam. Kita udah ngobrol macam-macam malam ini, dan sekarang waktunya menikmati sisa malam dengan lebih santai. Gak perlu mikirin terlalu banyak hal sekaligus, satu-satu aja ya, karena malam belum selesai dan kita masih punya beberapa lagu pilihan buat temenin kalian. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Ada Adele, Make You Feel My Love.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap di

0: Yes, dari Jalan Mutu Ibrahim 75 Tepok Tenggolok Semau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Lok Semau ya, Cutara, apa kabarnya pagi hari ini? Masya Allah, tabarakallah. Egy Putra kembali menyapa di pagi hari ini di siaran pembuka RRI Lok Semau dengan disambut kita Indonesia sesungguhnya luar biasa ya. Menyongsong waktu sholat fardu subuh di jam 5 lebih 3 menit untuk hari ini. Makin kesini makin cepat azannya. Gimana-gimana udah pada bangun ya? Udah pada memulai dengan bismillah. Oh enggak. Kita bersyukur dulu dong dengan mengucapkan yang sangat efisien, yang kapanpun kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Sudah terbangun di hari Selasa ini melihat dunia, napasnya gak terengah-engah ya kan, langkahnya lancar, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, semoga hari Selasa ini lebih baik dibandingkan hari Senin kemarin. Teman Pro 2, kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi ya dalam Jazz Music hingga nanti di jam 6-an. Kita akan kembali lagi gemparkan semangat kamu dengan berbagai macam informasi dan hiburan di Pro 2 FM Lok Semau, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia.
0: Ya, selamat menunaikan ibadah salat fardu subuh untuk kamu semua di Lok Semau Utara bersama RRI Pro 2 FM Lok Semau.
2: Barang siapa yang mendoakan kebaikan kepada orang yang telah menzoliminya, maka dia telah memperoleh kemenangan. Hadis riwayat Tirmizi dan Asy-Syafi'i.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dari ayat yang ke-11, 11 sampai 12. Iman dulu. Kalau tadi dipisah langsung laki-laki perempuan detil, sekarang disatukan untuk semuanya. Kalau Anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Ya, alladzina ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyatil jama'. Ya, isim mausul konjungsi, huruf yang menunjuk pada objek keseluruhan tanpa kecuali, enggak ada batas laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Makanya kalau sudah ada alladzina sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, semua. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini. Ya, saya panggil kalian. Baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh. Alfun nida lil qarib mutawassit wal ba'id. Memanggil semua jarak. Ayyuha, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, saya tegaskan. Ayyunya munada, haknya tanbih. Saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, saya enggak peduli kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya, ataupun sedang jauh dari saya. Sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan. Ha tanbih. Aku peringatkan. La yashar qawmun min qawm. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah, pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela, termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina, itu kan bagian dari celaan. Menghina, celaan. Ayo. Saling berselisih, umpatan, itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh, tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini rahasia ya, di antara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran. Seburuk-buruknya manusia dengan perbuatannya, itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup, nama baiknya ditutup. Namanya yang dicela perbuatannya. Contoh, ibu kenal Fir'aun? Bagus. Kalau ada yang kenal, saya pulang deh. Siapa itu ini? Fir'aun itu kan bukan nama asli, Bu, Pak. Bukan nama asli. Abu Lahab bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama, Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan pahami, dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik. Ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya dan dari pasukannya. Fir'aun itu gelarnya yang disebutkan, bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al 'adzab, yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan algojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung, hamil. Begitu lahir laki-laki, banting ke tanah, sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu, yang dicela perbuatannya, tapi namanya gak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa, tapi dengan perbuatan yang berbeda. Gak semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf. Ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali, Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celaan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu indahnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orangnya yang dieksploitasi, tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah, pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya? Ya. Tersangka UMR. Ya kan? Tersangka misalnya HSI. Tersangka APB. Selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, "Oh, nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka." Tidak. Paham ya? Jelas ya? Nah, maka Anda pun kalau membuat inisial-inisial termasuk dari Ustadz, cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik silakan.
Ya Ustaz Abdul Samad, UAS, masih baik. Ustaz Bakhtiar Nasir, UBN, masih baik. Ya Habib Rizik Syihab, HRS, masih baik. Ustaz Adi Hidayat, UAH, UAH, masih baik. Tak ada masalah. Ustaz Yahya Kusmayanto, Uya Kuya, misalkan, nah itu ganti. Nah, itu enggak usah. Paham ya?

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

bersabda, "Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Quran,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan pula karena peralatan kita lengkap, dan bukan karena persiapan kita yang matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh. Karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta, dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balbil.
1: Ya, 95.2 RRI Pro 2 Velox, pawai teman terbaik kaum radio anak muda. Selamat pagi. Masya Allah, Masya Allah. Jam 6 lewat 8 menit teman Pro 2 ya, buat kamu yang baru terbangun mungkin, baru Masya Allah semalam lelah banget, nyenyak banget tidurnya, lumayan dingin semalam, dan kamu baru aja bangun di jam sekarang ini, jangan lupa langsung dirikan sholat teman Pro 2 ya. Tentunya Allah memberikan kemudahan buat umatnya yang tidak terjaga dari kumandang azan mungkin ya, gara-gara kelelahan ya. Padahal tidurnya juga udah awal, sebelum jam 12 malam mungkin kamu udah tidur, udah nyenyak, tapi kadarullah membuat kamu baru terbangun di jam segini, langsung menuju kamar mandi, berwudulah teman Pro 2 ya. Hari ini di tanggal 6 Oktober, hari Selasa, ada sesuatu mungkin yang ingin kamu lakukan ya. Semoga Allah berikan kelancaran, karena kalau kita udah nge-planning dari awal tuh sejak semalam, teman Pro 2 pasti udah terotak aja tuh ya, apa yang mau kita lakukan hari ini. Dan aku juga sering banget kalau pas siaran malam ngingetin buat kamu ya, untuk merencanakan apa yang harus dilakukan keesokan harinya. Karena ya namanya manusia ya, udah nge-plan aja, udah nge-list aja gitu, udah bikin daftar dalam hatinya, dalam pikirannya, mau melakukan apa aja tuh bisa melenceng. Bisa ada, bisa aja terjadi sesuatu dan lain hal yang membuat kamu agak teledor, agak lelet. Konon kalau kita gak punya planning sama sekali untuk keesokan harinya teman Pro 2 ya. Gak ada yang bisa menjamin juga kan, namanya juga hidup ya, gak ada yang lancar-lancar banget. Maka dari itu ngeplan lah, merencanakanlah sesuatu sebelum pagi menyapa kita semua teman Pro 2. Ada rasa syukur tentunya, alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang terbangun paginya dengan susah payah mungkin, gara-gara lagi enggak fit atau lagi dirawat di rumah sakit. Semuanya ada kadarnya tersendiri ya, apalagi buat kita yang masih sehat. Maka jalanilah harimu dengan penuh rasa syukur ya, mengerjakan yang nyaman, yang menjadi kewajiban kita, dan jangan lupa bersyukur teman Pro 2 ya. Untuk hari ini bismillahirrahmanirrahim, semoga lebih maksimal dibandingkan hari Senin kemarin. Amin amin ya rabbal alamin.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Hampir di jam 6:30 pagi hari ini, teman Pro 2, masih kurang sekitar 6 menit lagi lah ya. Terus biasanya di jam segini tuh kamu udah kayak mulai lapar gak sih, teman Pro 2? Tapi itu termasuk tim yang sarapan pagi ya. Mungkin ada di antara kita yang gak biasa untuk sarapan pagi, terus tiba-tiba di sekolahan gitu ya, menjelang jam istirahat, atau udah di jam 9 pagi menuju jam 10 pasti perutnya udah mulai gak tahan ya. Karena emang udah jatahnya untuk diisi, teman Pro 2. By the way, sarapan pagi itu penting banget sebenarnya ya, sebagai salah satu sumber energi yang bisa membuat kita lebih berkonsentrasi untuk melakukan apapun aktivitas kita. Jadi kalau sudah terbiasa sarapan, ya sarapanlah engkau sebelum engkau disarapankan. Apa sih? Ya, atau ada yang mengeluh juga di pagi hari ini gara-gara terlalu dingin ya, sehingga nge-skip mandi pagi. Ya ampun. Tapi by the way, kalau pengen mau cerita, aku tuh sedingin apapun pagi di sini tuh ya, jam 3:30 pagi tuh udah pasti mandi, ataupun jam 4 kurang gitu, teman Pro 2, kalau harus masuk di jam 5 pagi ya. Nah, jadi keinget aja dulu pas lagi ada kerjaan di Takengon juga gitu ya, sesubuh apapun. Ya mungkin durasinya gak terlalu lama, kalau biasanya 20 menit, mungkin sebelum 10 menit, menjelang 15 menit udah harus kelar, karena emang kayak dingin banget gitu. Nah, kamu pribadi tim yang mana nih, teman Pro 2? Tim yang mandi pagi ya, dilanjutkan dengan sarapan pagi. Gila, manis banget bro, udah rapi, udah wangi, terus sarapan ya, menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Keren, keren. Semoga hari Selasa kita penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.

0: darurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
0: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

sedikit nge-calling down ya. Lagunya gak harus nge-beat-nge-beat terus. Gak harus medium plus medium up ya. Yang kayak gini-gini jadi netralisir buat kita ya. Jadi kupingnya juga gak sakit dengerin lagu yang terus-terusan high beat ya gak sih. Sekali lagi selamat pagi. Paling baik buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 Palox mau eh. Jangan tertipu dengan cuaca di luar ya, karena sekarang udah 7:30 teman Pro 2. Dan please, kalau kamu pengen tepat waktu, pengen gak terburu-buru, pengen sampai tujuan yang jelas gitu ya, jangan terlalu fokus pada handphone kamu di jam segini teman Pro 2. Kecuali kalau kamu memang no

daily activities today loh ya. Kecuali kalau kamu gak ada aktivitas tetap di pagi hari ini yang mungkin agak relax, ya why not gitu ya. On your gadget bisa dapat informasi, bisa dapat hiburan, bisa stalking mantan ya, bisa juga ya. Tapi kalau punya aktivitas pagi yang kayak harus kejar absen, yang harus kesana kemari, jangan terlalu berfokus pada handphone teman pro 2. Kalau kamu gak pengen ikut terlalaikan dari apa yang kamu tonton, on your gadget teman pro 2.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Good morning everybody. Waduh, ini musiknya udah mulai agak-agak high beat ya untuk kamu semua di pagi hari ini ya. Yang sudah bersiap-siap mungkin, yang jarak jauh jam segini tuh biasanya udah mulai on the way ya. Panasin motor kamu mungkin. Hal-hal yang rutin di pagi hari yang dilakukan teman Pro 2 ya. Mungkin hal-hal yang kayak gitu terkesan receh, tapi itu untuk kelancaran dan keberlangsungan lamanya aktif kendaraan bermotor kamu ya. Jangan langsung jalan, jangan langsung digeber teman Pro 2, kasihan. Mau motor, mau mobil dipanasin dulu minimal 5 menit ya kan. Jangan langsung digas-gas aja, karena ya mau gak mau itu kan apa ya, sangat berhubungan untuk keberlangsungan kenyamanan sepeda motor Anda. Udah kayak sales aku ya, udah kayak tenis si pagi-pagi. Ya sekali lagi selamat pagi ya untuk yang ngerasa hari ini berulang tahun, happy birthday. Yang keberapa tuh kira-kira ya, ya keberapapun kamu gitu, semoga kesehatan selalu ada pada diri kita ya. Karena insya Allah dengan sehat kita akan bisa kemana aja ya, sama siapa aja, dalam rangka apa aja. Menonton bareng juga belum di GBK ya. Si Ujing ketawa. Ini ada featuringannya Ran dan Salma Salsabil dengan Hey Tunggu Dulu, hanya di Pro 2 Apa Loks, teman terbaik kamu.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.